0: pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
3: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
4: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
6: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
5: Rencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
7: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
5: Diperbaiki pasca bencana.
7: Iya, prioritas yang paling prioritas.
5: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
7: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
5: Evaluasi
7: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
5: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
7: Memperbaiki ya Pak. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
5: Anggaran sudah ada. Dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
7: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
5: Ya?
7: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
5: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10T.
7: 10 triliun ya Pak?
5: Ya, 10T. Okay.
6: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
7: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
8: Tentu kita sebagai bagian dari Kabupaten Agam melihat ini sudah berjalan baik dengan pasca bencana, hingga bagi bagaimana kita mengarah di sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, energi dan lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini, terutama di Kesumatan dan Sendagari-Gari terutama bencana bisa kita atasi.
6: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
9: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
10: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
9: DPP kalau bisa ya kita naikkan. Tidaknya sekretaris mumpung. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Dan kebijakan-kebijakan belanja Ya, boleh jalan belanja-belanja, dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KB

0: Sedangkan Sekda Sragen, Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru, sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
1: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan...
2: Ada hijaunya.
1: Ada hijaunya, ini enggak.
3: Kalau kecukupan pegawai kan gini,
1: yang namanya kecukupan. Kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
0: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
4: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
5: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
6: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasiri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
5: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
7: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
5: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaannya di Kota Palangkaraya. Yang mana tujuan utama daripada pemerintah.
6: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
8: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi, tetapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
6: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
9: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
10: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
9: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus

0: 100 anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
1: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
0: Aneka kebaya warna-warni di Merota, Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
5: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
4: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
5: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
6: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
7: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
6: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
5: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro mengatakan, rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
8: During the meeting, we adopted important documents, including.
9: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
8: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
5: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Ya, pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya. Tentunya kita informasi dan inspirasi dan terasa sudah kebersamaan kita udah jam 8 pagi Sampang pagi bersama Ishak menemani. Dan informasi yang dimana tadi ya, biasanya pagi informasi cuaca kalau Kabupaten Sampang sendiri untuk Sampang kota ya pastinya cerah dan di dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius ya, kelembapannya dari 40 hingga 77%. Dan untuk ini semua area ya, seluruh Kabupaten Sampang cerah ya. Dan pendengar yang dimana informasi berbagai pangan kali ini biasanya ini dari beras premium sendiri sudah 15.000 dan untuk mediumnya 12.000 dan gula itu sudah tembus di 17.200 dan minyak goreng curahnya 20.700 serta kemasan premium sendiri 21.600 dan kemasan sederhana 17.400 dan minyak kita masih bertengger di 15.800 ya, hampir 16.000 mungkin di pasaran. Dan pendengar, untuk daging sapi paha belakang sudah tembus di 128.000 dan daging ayam ras 32.900 dan daging ayam kampung 73.800. Itu pendengar informasi sementara yang hadir ke ruang dengar Anda.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Sampang pagi ini.

Baik, dengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya, masih di kanal informasi dan inspirasi di Sampang Pagi. Pendengar, kita lanjutkan sebuah informasi seputar informasi pangan ya. Kita terakhir di daging, beralih ke telur ayam. Di mana dari telur ayam ras sendiri sekitar 25.400 dan telur ayam kampung sudah 39.800. Dan pendengar, untuk tepung terigu ya, kemasan sedang di mana per kilonya sudah 11.800 dan kacang kedelai impor dan lokal. Dari impor sendiri 12.700, lokal 12.500 dan cabai merah keriting ya, bergeser ke cabai sudah di sekitaran 29.800 dan cabai merah besar 32.400 dan cabai rawit merah ya 42.000. Sudah begitu pedas ya cabai rawit merah ya. Dan bergeser ke bawang merah ya, bawang merah sendiri 32.000 dan bawang putih 32.800 ya, selisih Rp800. Dan pendengar, untuk sayurnya sendiri dari kol atau kubisnya 8.500 dan kentang 16.000, tomat merah 8.000 ya, sudah meranjak naik nih ya untuk tomat ya. Dan untuk wortelnya sendiri 15.800 ya, buncis 11.400 dan untuk ikan segar ya, dari bandeng 34.000 dan ikan kembung 35.400, ikan tuna 47.200 serta ikan tongkol 34.900. ini sudah 35 pastinya di pasaran. Dan pendengar, itu saja yang hadir ke luar Anda dan informasi dari kawasan Jawa Timur, yang di mana pendengar di Surabaya tentunya informasinya seputar Komisi 7 membahas berbagai isu strategis dengan Pemprov Jatim ya. Dan Komisi 7 DPR RI membahas berbagai isu strategis dengan pemerintah di Provinsi Jawa Timur, mulai dari pengembangan kawasan industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan hingga penguatan UMKM. Rombongan dari Komisi 7 DPR RI didampingi Ketua, Wakil Ketua ya, Kusnuniyah Khalim, dan disambut Wakil Gubernur Jatim Emil Lestari Dardak, sejumlah direksi mitra kerja turut hadir, yakni LP, PR RI, TPR RI, dan Kantor Berita Antara. Dan Wakil Ketua DPR ke-7 DPR RI, Kusnuniyah Khalim ya, pada hari Jumat kemarin tentunya di 24 Juli 2026 menjelaskan untuk kawasan industri Jatim masih ada kendala. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti BPN. Dan konektivitas transportasi masih jadi isu penting di Jawa Timur. Beberapa daerah yang memiliki instansi wisata maupun agenda besar masih membutuhkan koneksi transportasi yang lebih baik, terutama penerbangan. Dan terkait ekonomi kreatif ya, Komisi 7 mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan. AI perlu dikenalkan kepada generasi muda dalam konteks penggunaan yang bertanggung jawab tentunya. Wakil Gubernur ya, ini komentar dari Wakil Gubernur Jatim Bapak Emil Lestari Dardak, mengungkapkan ekonomi kreatif bukanlah sesuatu yang memiliki solusi baku atau textbook ya. Banyak kekasan ya dan kondisi khusus di lapangan yang harus dihadapi, termasuk di sektor pariwisata. Untuk sektor transportasi sendiri, kata Bapak Emil sendiri, juga banyak inisiatif untuk membuka rute-rute penerbangan baru yang tidak memberikan manfaat besar, misal rute Bali Jember atau Malang Lombok. Dan pemberdayaan UMKM di Jatim ya, disediakan kredit usaha rakyat ukur yang penyalurannya mencapai 31 triliun dan sekitar 700.000 debitur. Jatim merupakan provinsi dengan penyaluran kur tertinggi yang ada di Indonesia. Untuk pendengar ya, informasi yang hadir ke ruang dengar Anda. Untuk bergeser ke informasi di kawasan Jawa Timur, yang dimana dari Sampang sendiri yang terbaru itu pendengar, 1 jam personel di Polsek Campol, Polres Sampang Polda Jatim secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam menjaga keselamatan masyarakat, khususnya bagi pelajar. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan patroli dan pengamanan serta pengaturan atau lalu lintas di depan SDN
Tambeun Situng, Jalan Raya Tambeun di Kecamatan Campur, Kabupaten Sampang. Tepat hari kemarin ya informasinya. Kegiatan yang dimulai sejak jam 7:30 pagi hingga selesai dilaksanakan oleh petugas piket SPKT Polsek Camplong. Itu informasi yang hadir ke ruang dengar Anda masih di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ini nih, Mbak. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.

Saya mendengar masih di Pro 1 RRS Sabang ya. Nggak terasa sudah jam 8.40 ya. Atau hampir jam 9 tentunya juga ya. Dan pendengar Pro 1 ya, kita hadirkan dari Sampang kembali, yang dimana para pendengar setia Pro 1 RRI Sampang ya. Dan yang dimana para pendengar informasinya menyikapi maraknya kasus tindakan asusila dan kekerasan seksual yang melibatkan remaja yang ada di Kabupaten Sampang, Satbinas Polres Sampang mengambil langkah preventif cepat dengan masuk ke lingkungan sekolah. Petugas

0: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Ya, mendengar pemerintah ini terus berkomitmen ya menyempurnakan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG melalui penataan ulang di berbagai aspek. Langkah ini mendengar dilakukan untuk memastikan program berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di Kabupaten Sumenep, penataan ulang tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Salah seorang warga, Sahlan, menilai evaluasi merupakan bagian penting dalam memperkuat kualitas pelaksanaan program, bukan sebagai tanda penghentian kebijakan.
2: Program MBG menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kebutuhan evaluasi. Dan evaluasi bukan berarti program MBG dihentikan, malah program MBG diperkuat agar pelaksanaannya lebih efektif dan tertata. Dan manfaatnya lebih terasa.
1: Salan berharap hasil evaluasi pemerintah mendengar ini dapat menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan program makan bergizi gratis, sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh kelompok sasaran dan mampu mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat.
0: Makan bergizi gratis, Pro 1 RRI Sumedang.

Dan pendengar, kebersamaan kita di program Asta Cita Makan Bergizi Gratis untuk hari ini tuntas sudah. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan semoga perolehan kita juga bermanfaat ya. Terus di Pro 1, saya masih akan terus menemani Anda lewat Sumenep pagi ini.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia resmi memperlakukan aturan baru, denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep pagi ini.

Inspirasi akhir pekan Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, di tengah aktivitas sehari-hari, kita sering mengkonsumsi makanan dan minuman manis sebagai sumber energi atau sekedar penambah selera. Namun tanpa disadari, asupan gula yang berlebihan dapat berdampak kurang baik bagi kesehatan, mulai dari peningkatan berat badan hingga resiko gangguan kesehatan lainnya yang seringkali muncul secara perlahan. Oleh karena itu, mengurangi konsumsi gula dapat menjadi langkah sederhana untuk menjaga keseimbangan tubuh. Akhir pekan ini dapat menjadi waktu yang tepat. Kurangi penambahan gula pada minuman, mulai dari teh atau kopi. Gunakan takaran lebih sedikit dari biasanya, atau biasakan tanpa tambahan gula secara bertahap. Pilih alternatif yang lebih sehat. Ganti cemilan manis dengan buah segar atau makanan alami yang tidak mengandung gula tambahan. Perhatikan label kandungan pada produk. Cermati kadar gula dalam makanan kemasan dan pilih yang lebih rendah kandungan gulanya. Batasi konsumsi minuman manis instan, seperti minuman kemasan atau sirup, yang umumnya memiliki kadar gula cukup tinggi. Biasakan pola makan yang seimbang, perbanyak konsumsi air putih, serta makanan bergizi untuk menjaga energi tetap stabil. Pendengar, mengurangi gula tidak harus dilakukan secara drastis, namun dapat dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Karena menjaga kesehatan bukan tentang perubahan besar dalam waktu singkat, melainkan kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Kurangi secara bijak, jalani dengan seimbang, dan nikmati

101.1 101.3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sidik jari. Nah, ini salah satu ciri khas manusia ya, yang paling unik. Sejak lahir hingga akhir hayat, pola sidik jari seseorang akan tetap sama, meskipun ukurannya dapat bertambah seiring pertumbuhan tubuh. Keunikan inilah yang membuat sidik jari digunakan sebagai alat identitas

dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan yang di dalam rahim, seperti posisi janin, tekanan pada dinding rahim, aliran cairan ketuban, hingga kecepatan pertumbuhan jaringan kulit. Kombinasi faktor-faktor tersebut mendengar menghasilkan pola sidik jari yang berbeda pada setiap individu. Nah, secara umum, sidik jari memiliki tiga pola utama, yaitu melengkung, melingkar, melengkung sederhana. Meskipun banyak orang memiliki jenis pola yang sama, detail pada setiap garis, percabangan, dan titik pertemuan alurnya berbeda. Detail-detail kecil yang disebut minutiae ini adalah yang menjadi dasar identifikasi seseorang. Karena jumlah dan susunannya yang kompleks, kemungkinan dua orang memiliki sidik jari yang benar-benar sama sangatlah kecil. Hal ini menjadikan sidik jari sebagai salah satu metode identifikasi biometrik yang paling andal.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya, pendengar, pernahkah Anda menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan satu kejadian yang sebenarnya telah berlalu? Atau Anda merasa cemas terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi? Nah, jika iya, bisa jadi Anda sedang mengalami overthinking. Kondisi ini mengacu pada kebiasaan berpikir secara berlebihan terhadap suatu masalah, hingga mempengaruhi emosi, konsentrasi, dan aktivitas sehari-hari. Meski sesekali memikirkan suatu keputusan merupakan hal yang wajar, berpikir berlebihan dalam waktu lama justru dapat menjadi beban bagi kesehatan mental. Overthinking, pendengar, seringkali muncul karena keinginan untuk menghindari kesalahan atau mencari keputusan yang dianggap paling sempurna. Namun, alih-alih menemukan solusi, seseorang justru terjebak dalam lingkaran pikirannya yang terus berulang. Misalnya nih, mengulang percakapan yang telah terjadi, mengkhawatirkan penilaian orang lain, atau membayangkan berbagai kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Akibatnya, energi mental terkuras hanya untuk memikirkan hal-hal yang belum tentu berada dalam kendali. Nah, pendengar, menurut American Psychological Association, stres yang berlangsung terus-menerus dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkonsentrasi, mengambil keputusan, dan mengelola emosi. Sementara itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan merenung secara berlebihan juga berkaitan dengan meningkatnya resiko gangguan kecemasan dan depresi apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu, pendengar, mengenali tanda-tanda overthinking sejak dini menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan mental.

Lebih sehat teh atau kopi ya? Pendengar, kopi dan teh sama-sama minuman yang sudah dikenal sejak berabad silam. Keduanya memiliki penggemar fanatiknya sendiri. Tetapi jika dibandingkan mana yang paling menyehatkan, kopi atau teh, jawabannya cukup sulit. Sebagian besar memang kopi lebih menyehatkan tubuh. Kopi bukan hanya akan merangsang aliran darah ke otak dan mengurangi mood negatif, bukti ilmiah juga menyebutkan kebiasaan minum kopi bisa mengurangi resiko penyakit Parkinson. Zat-zat yang terkandung di dalam kopi juga mengandung antioksidan kuat yang akan melawan radikal bebas dalam tubuh dan memperbaiki sel-sel yang rusak akibat ulah si radikal bebas. Seperti diketahui, zat oksidatif dalam radikal bebas juga dikaitkan dengan terjadinya penyakit diabetes, artritis, dan juga kanker. Kopi terutama kaya akan antioksidan flavonoid. Komponen tersebut memiliki efek perlindungan terhadap penyakit kardiovaskular dengan cara mengurangi oksidasi kolesterol jahat atau LDL. Dengan kata lain, kopi akan membantu kita mengurangi resiko penyakit stroke dan serangan jantung. Pada takaran yang normal, kopi juga aman untuk ibu hamil. Kopi diketahui mengurangi kanker kolon dan juga kolorektal. Lalu bagaimana dengan teh? Pendengar, kebanyakan orang mengkonsumsi teh hitam. Padahal teh hijau merupakan teh yang belum difermentasi dan bisa dikatakan adalah minuman yang paling sehat. Kandungan antioksidan polifenol dalam teh akan berkurang banyak ketika teh difermentasi. Kesimpulannya, jika bicara tentang kopi dan teh hitam, maka kopi adalah pilihan yang sehat. Jika Anda penyuka teh hijau, maka minuman ini adalah pilihan yang jauh lebih sehat.

Inspirasi akhir pekan Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, di tengah aktivitas yang terus berjalan, seringkali pikiran kita dipenuhi dengan berbagai hal. Bencana, kekhawatiran, hingga hal-hal kecil yang belum sempat diselesaikan. Semua tersimpan di dalam kepala tanpa benar-benar tertata. Akibatnya, pikiran terasa penuh dan sulit untuk fokus. Padahal, ada cara sederhana untuk membantu merapikan semuanya, yaitu dengan menulis. Secara ilmiah, kegiatan menulis atau journaling diketahui dapat membantu menurunkan tingkat stres, meningkatkan kejelasan berpikir, serta membantu mengelola emosi dengan lebih baik. Dengan menulis, apa yang ada di pikiran kita dapat dipindahkan menjadi lebih terstruktur. Siapkan waktu khusus tanpa gangguan. Luangkan 10 hingga 15 menit di tempat yang tenang agar dapat menulis dengan lebih fokus. Tulis apa yang ingin disampaikan. Tidak perlu rapi atau sempurna. Cukup tuliskan apa yang dirasakan dan dipikirkan saat ini. Susun rencana sederhana ke depan. Catat hal-hal yang ingin dilakukan agar lebih terarah dalam menjalani hari berikutnya. Tuliskan hal-hal yang patut disyukuri sebagai bentuk refleksi agar pikiran lebih positif dan tenang. Lakukan secara rutin. Jadikan menulis sebagai kebiasaan ringan yang dapat membantu menjaga keseimbangan diri. Pendengar, menulis bukan hanya tentang mencurahkan isi pikiran. Dengan ini, kita bisa lebih memahami diri sendiri dan memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Karena pikiran yang tertata akan membantu langkah menjadi lebih jelas. Tuliskan, rasakan, dan pahami. Jadikan akhir pekan ini lebih tenang.

Mendengar tuntas sudah saya menemani Anda sepanjang pagi ini ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mendengar, selamat melanjutkan akhir pekan Anda. Semoga menyenangkan. Saya Rida Deskianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Prestasi akademik membanggakan diraih MAN Sumenep. Muhammad Anas, siswa kelas 2A, resmi melaju mewakili Sumenep pada Olimpiade Sains Nasional tingkat Jatim pada bidang studi fisika. Kepala MAN Sumenep Muhsin mengapresiasi pencapaian anak didiknya yang berhasil di bidang eksakta. Pihak sekolah siap memberikan pengawalan penuh agar perwakilan dapat mengukir prestasi hingga tingkat nasional. MU Madura United mendapat 3 tambahan kekuatan jelang menghadapi kompetisi musim mendatang. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu PBMB Aniza Safarina mengatakan, ketiga pemain Balotelli, Febi Ramzi, dan Fauzan seluruhnya telah menyelesaikan masa peminjaman dan kini kembali menjadi bagian Madura United. Manajemen berharap seluruh pemain dapat segera beradaptasi dengan program latihan yang akan dijalani bersama dengan tim.
0: Sumenep siang ini.

Adakah hubungan antara selera pada makanan dengan kepribadian? Mungkin saja, karena sebuah studi psikologi menunjukkan orang yang menyukai makanan manis biasanya juga berkepribadian manis. Dalam riset yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology, disebutkan para pecinta makanan manis cenderung lebih mudah berteman, tidak suka pertentangan, dan lebih simpatik dibandingkan dengan orang yang lebih menyukai jenis makanan lain, seperti misalnya pedas atau asin. Dalam penelitian, juga diketahui kelompok yang diberi makanan manis juga lebih mudah menolong orang lain dibandingkan dengan orang yang tidak makan apapun atau diberi makanan hambar. Ternyata ada kaitan antara rasa manis dengan perilaku prososial. Hal itu diungkapkan kepala peneliti Michael D. Robinson dari North Dakota State University yang melakukan serangkaian percobaan dengan melibatkan mahasiswa. Penelitian lain yang dipublikasikan awal tahun ini juga menunjukkan penggemar makanan manis biasanya justru memiliki lingkar pinggang lebih kecil. Namun dalam hal ini, para peneliti mengatakan hal itu karena para penggemar manis berolahraga lebih sering untuk mengkompensasi kelebihan kalori yang diasupnya.

0: Selamat siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda sumenep siang ini, dan kita membahas mengenai disabilitas dan inklusi. Nah, ada info terbaru nih terkait isu dan kebijakan para teman-teman disabilitas ya. Kementerian Tenaga Kerjaan memperkuat komitmen penempatan kerja dan pelatihan bagi tenaga kerja disabilitas, termasuk program kerjasama luar negeri. Nah, kemudian catatan Komnas Perempuan juga menyoroti kerentanan perempuan dari berbagai ragam disabilitas terhadap tindak kekerasan. Terkait pemenuhan hak anak, pemerintah daerah juga terus mengoptimalkan fasilitas dan alat bantu bagi anak penyandang disabilitas. Nah, kemudian pendengar, ternyata ini ada situs resmi Komisi Nasional Disabilitas KND. Saya akan hadirkan saat lagi, stay tune Pro 1 RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pak Zohor, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah Dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Situs resmi Komisi Nasional Disabilitas KND dapat diakses melalui knd.go.id atau ke Instagram resminya KND, ada ya pendengar. Nah, ini layanan pengaduan di nomor telepon 143, kemudian WhatsApp pengaduan di 08111388143. Fungsi utamanya melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Nah, itu ya pendengar, Anda bisa cek, karena memang ini di bawah naungan Kemensos ya, Komisi Nasional Disabilitas ini ya. Saya coba akses websitenya, tapi nampaknya masih belum tersambung nih. Komisi, oke. Okay. Oh ya, baik. Ini Komisi Nasional Disabilitas KND, lembaga non-struktural dan independen ternyata, yang bertanggung jawab pada Presiden dalam melaksanakan tugas, pendengar. Ini tidak di bawah naungan Kemensos nampaknya ya. Ini berdiri pada 2021 lalu, 4 tahun yang lalu. Dasar hukumnya Perpres nomor 68 2020. Ini ternyata ini adalah perubahan dari Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Nah, itu diubah ya. Jadi Komisi Nasional Disabilitas di 2021.
1: Pro 1.

0: Baik, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu masih menemani Anda di Sumenep sore ini. Ini akun resmi Komisi Nasional Disabilitas, termasuk pengaduan, keluhan, aspirasi. Di Anda bisa mengunjungi IG-nya ya pendengar, di Komnas Disabilitas itu ya. Banyak agenda-agenda ternyata. Ini salah satunya adalah yang baru saja terjadi di 5 hari yang lalu, diseminasi haji inklusif dan FGD Fatwa MUI bersama Komisi Nasional Disabilitas sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, serta advokasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam beribadah nih ya pendengar ya. Komnas Disabilitas RI menyelenggarakan diseminasi haji inklusif 2026 yang dirangkai dengan FGD dan Fatwa MUI juga. Harapannya KND RI bersama kementerian lembaga terkait, organisasi masyarakat MUI bisa merefleksikan serta memformulasikan kebijakan pandangan keagamaan yang ramah, aksesibel dan berkeadilan bagi seluruh jemaah, terutama penyandang disabilitas nih. Baik mendengar. Ini bersama tim Was Haji ya, kemudian deputi bidang peningkatan kualitas keluarga Kemenko PKM, ada juga Dirjen Bina Penyelenggara Haji Kemenhaj Umroh, Wakil Ketua KND, PLT Ketua DPD PPDI. Nah itu ya, jadi memang kepedulian Komnas Disabilitas terhadap kelancaran penyelenggaraan ibadah haji bagi para kaum disabilitas ini memang benar-benar nyata ya pendengar. Kita juga masih akan update terkait dengan hal ini. Stay tune program 1, jangan kemana-mana.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di Grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu, Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus

Sementara itu, Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali presiden, dan kita tahu bahwa presiden menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang

0: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
1: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Liga Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
1: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Taipot dari Thailand, ya kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatukan sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan. Tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya untuk tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Higher Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasanah melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first. We will have one national.
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh.

0: Gak harus juara ya?
1: Gak harus juara. Kita cari pengalamannya sih.
2: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal SEA Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A SEA Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua SEA Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toilan mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih dimensi untuk tim, biar nanti asendir, karena target kita asendir.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: The

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah benar, kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

0: sumenep siang ini.
1: Baik, pendengar, berita kehilangan dari Rian Putra Hidayat, Perum Geria Mapan Blok 1 nomor 5 RT 1 RW 4 Kacongan Kota Sumenep. Telah hilang STNK roda 2 nopol M3608Y ke atas nama Bagas Syarif Hidayat. Alamat Perum Geria Mapan Blok 1 nomor 5 RT 1 RW 4 Kacongan Sumenep. Hilang pada Selasa 14 Juli sekitar pukul 16 WIB. Saat perjalanan di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Bagi yang menemukan, dimohon menghubungi Rian Putra Hidayat nomor handphone 0877-1435-8500, 0877-1435-8500, atau ke LPP RRI Sumenep.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Segala puji bagimu, ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih.

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet, itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, "Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaquluha anadha." Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, "Inilah saya." Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya dah. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atas.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan torsaloka matura sereng arte epon.
1: Ya kak, bede pari pesan boleh kak. Bede pakon, bede pakan, bermajira kak.
2: Cara jira ya lah ya. Jadi maksud temuan ala lakon kotubakan ini ngarah raya. Jadi ya, eko cagi dek ka orang seoleh soruan pakun ngarep pabrik na orang senyoro gelok le.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto paribesan torsaloka madure sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi paribesan torsaloka madure.

0: Ceki Panjenengan satuje Bedi Arengsareng Ngereng Lalampaan Budaya Mature Lalampaan Seerenteng RRI Sumenep Sareng Tim Pengembangan Budaya dan Bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Budaya Madura hadir bersama saya Gita Ayu. Sabtu 25 Juli 2026. Seperti biasa pendengar, Budaya Madura siaran RRI kali ini bekerja sama dengan komunitas Demar Kampeng Kabupaten Sumenep. Selain melalui frekuensi kami, Anda juga bisa mendengarkan dan melihat melalui YouTube kami secara live di RRI Sumenep. Kita bersama dengan narasumber kita, yakni Bapak Zainal Abidin, Bidang Perencanaan Program Komunitas Demar Kampeng. Assalamualaikum Pak Zainal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, kemudian Pak Abu Said, Bidang Humas Komunitas Demar Kampeng. Assalamualaikum Pak Abu Said.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik juga Pak ya?
3: Ya alhamdulillah.
1: Ini Pak Zainal walaupun agak sedikit batuk
2: ya.
1: Meluangkan waktu bersama RRI untuk pendengar nih. Terima kasih atas waktunya dua ya. Narasumber kita pendengar, topik kita tanggung leburan. Nah ini tadi saya sedikit ngobrol tanggung leburan itu hobi gitu ya.
2: Hobi.
1: Kesukaan saya gitu ya. Nah saya penasaran nih Pak Zainal, hobinya apa dulu nih?
2: Saya hobinya ya menulis puisi.
1: Oi, menulis puisi. Nanti kita di akhir pengen tahu ya puisinya Pak Zainal seperti apa. Semoga beliau ingat ya. Kemudian Pak Abu Said, hobinya apa?
3: Kalau saya ini serba bisa. Tapi yang paling jadi hobi saya adalah memancing.
1: Memancing. Wah, mancing mania nih. Mancing biasanya di mana, Pak?
3: Laut.
1: Di laut ya.
3: Yeah.
1: Saya itu kalau mancing saya di mancing di apa itu? Pemancingan yang berbayar, yang banyak ikannya pun.
3: Oh, di kolam ya.
1: Iya, tapi nggak pernah kena, Pak. Memang nggak hoki saya kayaknya.
3: Itu memerlukan ketelatenan
1: gitu
3: dan kesabaran.
1: Ya. Harus sabar ya.
3: Harus sabar.
1: Bisa jadi saya nggak sabar, tapi saya bagian makannya aja deh. Oke, baik. Pendengar, di siang hari ini, Kak, tang burleburan ini materi kelas 1 Pak ya?
2: Kelas 1 ya.
1: Kelas 1. Oh iya, saya belum spill hobi saya. Hobi saya itu ngopi.
2: Ngopi.
1: Hobi saya itu ngopi, Pak. Duduk-duduk, tidak ada kerjaan, ngopi gitu. Itu saya paling hobi begitu.
2: Hobi.
1: Baik. Kita kalau bicara mengenai topik tang burleburan, ini pelajaran kelas 1 SD. Ini berarti murid-murid dikenal.

0: kalimat pemantik dulu.
1: Baik.
0: Contoh pon. Yuk nak kana benas burle burena apa? Tantona nak kana macam-macam burle burena. Pas tanya lagi apa benama mak lebur kejeriah yang seperti itu. Tor burle buren kak dinto sayang kuna banyak akan tuk pangajaran lain sebisa eperteh ekala. Contoh epon manabi berdenak kana ajawab kalau lebur ngocol kopean pak kata bensin senya layang-layang
2: lajangan
0: ya. Maka materi bule-bule anak kana amain kope anu tabelajengan paneka bisa masuk juga ka pangajaran matematika. Misalah contohna kasa bentuk otabe model dari layang-layang itu berbentuk layang-layang itu pelajaran di bidang datar seperti itu. Yeah. Kemudian ada bede rangkanya. Rancangan nah, rancangan Ki Pak Setki.
2: Rancangan, rancangan.
0: Rangka itu bisa juga masuk ke pengajaran IPA. Jadi mana birangka paneka ya. Tak buntu utawa adres rangka malolo neka tak bisa utuh. Contoh manusia. Manusia mana birangka utawa tolang malolo tak fungkos sareng teking torkolek tak akan utuh, tak bisa berdiri. Kapas pangajaran paneka bade cuken estona sebisa terangaki dari guru deki engki gak dinto etang burle buren paneka engki gak dinto contoh aku na aki manfaat dari angin teti kopian bisa ngabur polana bade angin ya. Paneka teti bisa masuk ke pangajaran lain cuken dalam materi atau pocket tang burle buren paneka. Neka namung salah setong contoh Bu Mbak kita. Oke. Teti sabulun selangkong utama sabuluna ajar beuki pangajaran tang burle buren paneka nak kana ka dinto paringi pertanyaan pemantik. Asup aja nak kana pon apa? Nak kana keduan kemampuan ka angkui bengal. Napa kasa tormator atau bebengal ajawab cerbo kita atau bejelas saki dari panponapan seteti burle burena.
1: Jadi memang guru harus aktif.
0: Aktif,
1: gitu
0: ya.
1: Kalau tadi bahasanya pemantik, ya, supaya anak-anak ini mau merespon dan bercerita,
0: iya,
1: gitu.
0: Bercerita.
1: Baik Pak Abu, mungkin bisa ditambahkan.
2: Manabi burle burena kan?
1: Okay.
2: Mana bi cuman samangken ampon banyak kamacuan. Nanging mana bi abeli kacuman ki timin gak dinto. Sestona mana bi samangken kan banyak HP,
1: iki
2: banyak HP ben salena. Mana bi ki cuman kona gak dinto. Senya mana burle buren keng ki gak dinto. Pan penapan saya kamain nak kana. Kong langkong ya. Compokna.
1: Okay.
2: Ah, tapi kan to. Saya kati Pak Sinal kele ampon nano kotu atanya kelu ruguru atanya pon apa boleh bul. Ah, sebab pon apa pen sepen nak kanak gak dinto tak pada boleh boleh punya pon. Bebini saos ki bagian binian berde selebur welcuelen berde selebur amain nanaan. Engki kan nanaan kerang. Kong langkong selalake. Mana bilam be tak ada panpon apa, tak ada HP, tak ada napa, tak ada nikah. Terutama bekto-bekto kau lagi ki kanak kelas tu. Nikah main amain napa burle-burena. Amain lek kilaan.
1: Apa itu lek kilaan?
2: Ah, lek kilaan nikah main bengtabengan.
1: Oh, okey.
2: Saya kening kak dinto.
1: Kering gila.
2: Gila. Tertinabeng kasih lain. Nah, itu kan berkunana. Kapan ngajaran olahraga masih sehat. Nanti kan? Nah, pas tak atukaran boleh. Teti bila pon ekening, jawab setting ni kan, minta giliran. Ini kah giliran nasi nabung kan jana. Teti kan toh, ka akoran pon apa, ka napa akoran nak kana, kan mulai ki kana. Teti mulai ki kene, mulai kelas hitung ni kah pon ya ceri. Kan kucing anu nah, bekerja sama, kompak. Okay.

0: Nah, nomor dua, saya samangkan kantor samangkan beda. Dari kau lagi SD, amain banteng je.
1: Banteng.
0: Samangkan tu semangkin beda ni kan. Okay. Tapi, bila pun EPK, buat nak kalau tua, kalau tua maksud tu jalan ni kan. Tapi tak sampai atau kau, okay. Kan tu. Tapi, pun apa saya ceriki, nama? Esakola kan, insya Allah mana bina kana leres-leres anu, napa norok kenapa sih anu? Nika setong kauntungan kong langkong dek nak kana, siapa pun apa mana bingkla setong ni kana kana, kau tu itu roe gelu, mon pas lagi yocol, nyaman anak kana, karpetibi angki, okay. Itu musompon se. Saya pun kelas-kelas empat ke atas atau bekti besar pun selain dari kat itu bulan-bulan banyak satu anak mana bi epok campok mana bi epok campok bulan-bulan anak-anak ni ya benar lebur apa cong kau lah lebur ngaci nah ngaci kat itu mana bi berde anak-anak ampun lebur kasetong panga lebur kan to sestona toro aki toro aki sopaja napa sopaja nak kanak kak dinto tak anu tak abarontak yang anu na deki lebur kalajengan toro aki kelu masalah deki kelas situng gi anu tapi saja nabit
1: nika
0: padena orang ngocol lajengan na kope olor olor ce olor lor be tapi tak ini mon iyo olor lor be kak dinto bisa keker kak bebe kiko tu sentak boleh kati kak dinto anu mbak kita
1: baik memang kalau kata dua narasumber kita hobi ini selalu mendatangkan banyak manfaat begitu ya. Kalau tadi bicara suka main layangan juga bisa belajar matematika, kemudian ketika main legilan, legilan itu motorik dan sportivitas ya. Nah, mana binak kanak samangken burleburen. Nah, karena kita sudah dihadapkan dengan anak-anak yang erat hubungannya dengan dunia digital begitu. Nah, kalau misalnya hobi anak-anak sekarang kelas 1 ini sudah main HP, Pak, main games. Nah, itu guru harusnya meresponnya seperti apa?
2: Iya. Nah, sekarang ini Bu Mbak Gita ya. Di sekolah itu ada bantuan bede bantuan apakah sapapan interaktif istilahnya. Bisa guna aki juga sarang guru ke angkui apa di game.
1: Oh, yang game. Layar yang bantuan ya, kemarin itu ya,
2: kemarin
1: di pemerintah. Ya, siap.
2: Nah, guru mana bila kar kreatif, estona bisa apa di game, si Eropa petanya, saya bisa jawab sarang moret, si akor, atok sarang materi si beda, buku, kasa opam. Ya. Contoh, buku kelas tung nika ada yang kika dinto guru nika ngajar di maca teti maca dimin pas nak anak pakon ajaob nah kak dinto bidi bidi ki game kutu bidi ki game sarang guru mana bi guru lakar kreatif aropa petanya nak anak tak ketinggal mele contoh nah sefulan materi kak dinto beda senya mana Abi Ben Halima Tor Alek Nang Acer Ngaji. Ini kan bisa berdik game. Ali Halima Ben Alek Na Burle Burena Ya Arya. Bede pilihan na. Tetapi nak kan amin kasa. Tetapi bisa aku nak aki kemajuan digital ke teknologi kak Dinto. Bisa juga guru kau tu kreatif juga. Jangan sampai saporana. Murid terpenter ama yang dijet HP kuruna kita uning panpon apa nih?
1: Okay.
2: Jadi cek sampai ke majuan teknologi paneka mendominasi deka napa deka pengajaran. Tapi harus bisa apun tau deka pengajaran di sekolahan. Ketika angkui makenal ocak. Kosakata cepat nanda kanak-kanak kosakata Madura bisa juga kan laban kasakat laban papan interaktif sebab berde kak Dinto tema burle-burle neka berde pola seta kauningi sareng murid akadi oca lancar ngaji paneka menabi bersama turunnya bencur menabi nak kanak se buru ajar ngaji paneka ekocak lip aleben jadi kalaben majunya teknologi kak dinto guru juga bisa mengimbangi bagaimana pelajaran itu tidak hanya paradigma lama nah, paradigma lama itu namung nerang lagi terus pas aparingi soal pertanyaan tugas nagana pas guruna in mainan ompa opama jadi kudu keluar dari paradigma lama guru harus memang menjadi fasilitator yang baik untuk memenuhi kebutuhan anak dalam meningkatkan kemampuan kompetensi anak itu.
1: Baik. Ketika dinto. Berarti memang pemerintah ini kurikulumnya terus berjalan terus sesuai berjalan. Dengan apa yang ini ya Pak ya, yang memang menjadi kebutuhan gitu ya. Kalau tadi anak-anak memang sudah terbiasa dengan gadget, ternyata di sekolah juga ada media pembelajaran.
2: Media pembelajaran,
1: ya. Berupa ini ya, layar TV begitu
2: TV,
1: ya.
2: TV ya, interaktif okay. TV itu. Papan interaktifnya itu.
1: Papan interaktif. Baik, Pak Abu, tadi Pak Abu bilang, jadi kalau memang supaya tidak crash katanya istilahnya, hobinya anak-anak itu harus diikutin awalnya begitu.
2: Ya.
1: Nah, termasuk yang suka main HP game ini juga begitu ya, Pak Abu ya?
0: Saya setonengki, Bu. Pan ponapan saya kasenengin nak kana. Okay. Kento kotu cak nano nak iawase. Cok langsung mental. agak dia meruah ponapa prank. Cok laju perro. Nek potong.
1: Potong.
0: Nah kalak lelere. Nah kak Dinto parlo naring sepo kong langkong guru sekolahan. Kangkui ngawase nak kana. Jadi nah, telek teki. Nak ke anak panika lebur ke ponapa? Ponapa lebur ke HP, ponapa lebur ke nika. Nika, guru kotu nalik teki kan tu. Sekolahan. Mana biaya pocompok, ngiring sepona. Terkadang ketika itu, sebanyak kesedihan ini. Sekolahan kadang itu ampun, awas sarang. Guru,
1: okay.
0: Compok pasti tigel. Nah, oh. Dinto sesona. Nah, mila diri gak dinto. Ponapa supaya nak kanak kayak itu? Pangar pun nak kanak, pangar terona nak kanak kayak itu katakan. Nah, tapi kalau ben, ya wase. Mana bi pas nak kanak kayak dinto, pangar terona pas tak katakan. Pangapora-pangapora.
1: Okay, okay.
0: Mana bi ya pentingnya ki kabe pancenengan sareng ten kau lu. Mana bi bede pereng se ke eka tero tak katakan napa tak sake. Ndak kana gatikan to juga. Napa boleh ki kelas mantep. Kelas setong kan to lebih kempang. Teti nak kana tero kaneka ngiring tero aki kimin. Sakalian dukale sambil cici i
2: diarahkan
0: araki area bena cara ria area bena cara ria oleh tak rogi gak bena ben boleh area perlu buruk ketraja peseraja kan terkadang nak kena cara ni kah minta garing tuana
1: ramah
0: ya. Bapak engkau minta pesen nak melaki HP ria melaki HP ria. Nah saya selona mana bina kena kelas hitung pon apa perlona kan tuh kan paling penting kan game main permainan mainan namung meladis gadin tuh torah kiri min yelah anu cara neka pon terutama rek seponang ki mana bi guru insyaallah mana bi kelas hitung kelas mantep ya tung dua telok insyaallah kak dinto kita ekengin lagi ibu HP. Mana bisa kola mana bi kelas lima enam pola mik berdesek kapal lo nika kenging tapi sabekto tak laju sebenarnya kan to bagi kita ketika itu
1: baik memang ada aturan khusus gitu ya Pak ya. Jadi kalau kelas bawah itu
0: jangan
1: ya lagi. Oke baik ini memang pengawasan itu tidak hanya di sekolah tapi sekolah, pentingnya di rumah juga ya,
0: rumah, ya. Sabu pun apa? Okay. Betul saya paling banyak. Aku pol sekarang nak kalian kita kait orang sepo. Mana biasa kolan dari kol peto sampai kol 12. Angkup mana bi bade tambah nano kasar dengan situng ngampun. kento. Sapun apa cem, tapi salah starina kalinto bebasan compot. Nah, gitu ti kento kawaji benar yang sepo. Teti beda pon apa lagi? Beda kerjasama aja pon anona. Kutong rocung. Ya pon maturna kutong rocung. Ah, kenika prinsip manabi pon apa pangatro. Nak kanak kak dinto teti orang se sampurna se kateka hacete kento beda telok sestona agatia pon apa bijak agatia bijak mana binak kanak kento terus sukses saja pon nano kento beda ano agatia bijak bijak kadinto andi roda tak telok. Nah, di roda tatlo mana bisa lah situng kak dinto kepa insya Allah becak kak dinto tak
1: aja bisa jalan ya
0: neng se situng iya de kak dinto hi moret se yerengnya juga guru okay. Seibu di nikah sering sepo nah, teti mana bisa lah situng nikah kepa tak bisa mana bi sekatlo nikah pada berenteng insya Allah nak kanak nikah bekal teti nak kanak semul je budi are ketika itu.
1: Berarti memang analoginya seperti becak.
0: Ya, becak.
1: Baik, oke. Okay. Ini termasuk orang tua di rumah tidak hanya pengawasan tapi mencontohkan ya. Mencontoh. Betul Pak Zainal ya. Seperti apa?
2: Kalau manabi reng sepo ecompok panikat tero etoroa sarung potra potre pon. Mungkin kau tu apa ring contoh? Contoh, nyeke kanak-kanak, ati ambu campur amin HP. Tapi abek tibi pun takun amin HP.
1: Ya,
2: kan tak kira torok sereng nak kanak. Ayo coba, Pak Bojeng ngaji, nah, mari Pak Bojeng kau tu ngaji. Nah, nika. Tapi reng sepoi pun Obama, lastare Pak Bojeng pas amin HP. Kita kira etorok sereng nak kanak. Jadi kau tuh apa yang contoh yang sepone kau tuh apa yang contoh dimin ka napa ka putra putra epon jadi om pamai waktu nama maghrib tak kenging napa ka sak yang sepone nih ka ka angku yang main HP atau bengok di TV kita mabi di TV na sarang HP na jadi mana bi pon apa yang contoh se napa elakone sarang yang sepone insyaallah itu rok sarang nak kanak na jadi mana bi teroy toro am kedua nak potra sesatoro utawa toro oca kiestona dari contoh se dari reng sepon juga. Tetapi manabi katih si kela manabi toro anak lebur ngaci kedua lebur ngaci lastarena solat reng sepona kutu ngaci di min. Tetapi etoro sarang potra pon. Tetapi manabi nak kana tak terasa amena HP yang kiring sepona kau tu juga ngurangi amain HP kadinto.
1: Ya, memang kalau orang tua tidak bisa menjadi contoh teladan biasanya HP anak-anak selalu mencari contoh di HP di gitu HP. Ya. Nah, ini bahaya ya, ini ya. Okay.
2: Kalau kedua kompoi erengan, tak bila tanya lagi, mana tahu ridim adik dari HP
1: nah, itu ya,
2: seperti itu. Jadi corakna contoh dari yang sepo panika pastanya kan itu.
1: Baik. Oke, saya undang Anda kali ini pendengar di 0328-665396 662317 kode area 0328 atau telepon dan WhatsApp di 0811-334-5101. Nah, mengenai hobi-hobi baik apa saja yang juga dikenalkan di kelas 1 saat lagi kita bahas, jangan kemana-mana. Pastikan Anda di Budaya Madura.
3: Pancenengan sateje salaki beda edalem lalampaan Budaya Madura.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sateje makir sari Madura torsya guna aki besa Madura. Banyak ketetian edaman dingin seek sampet kalaban sejarah ketetian-ketetian kepanika bisa teti pangajaran. Ungku udah kapeten kau udah sarang ajaran satu aja. Edalem ajaran lagi kau di anak pengusator anaker. Selain dari kepanika, para sepomature banyak aparing tetinggalan-tetinggal dan otak beberisen. Searopa, besa, adat, kesenian, budaya, tojukan tetinggalan searopa bereng otak beposaka. Banyak juga berdejukan tetinggalan searopa tatengar-tatengar. Tor beburukan buce. Satu jenak kepanika, aropa aki setong berisen, sekotu ejege, tor eperte, sarang setuju bangsa Indonesia umum epon, tor setuju maker sare matura khusus epon. Setuju maker sare matura, tor sin akun aki bersama tura. Katetian si ampun beda lamba utah bejaman kona. Ecadat edalem setong paribesan engki kak dinto. Ceko cekik tak abunto. Artinya tegis torot epon. Ceko cek engki panika. Pakakas kaang kui ngocek. Kik tak abunto arte epon. Kik tak andi utah betakkan luar bunto. Minangka cek. Kes epon atau berarti saya maksud yang kita dito, apa napa saya ampon lambe atau berkona, tetipan ponapan saya ampon beda lambe atau berceman kona, panika paribesan epon cek kocek kita abunto. Kaya siapa nika cecer beren, saya bisa cecer beki malar manter. Tetiap pak setong pangauningan dek kapeten kau dek cuken seteje mager sare matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia memang negara dengan suku bangsa yang kaya akan budaya. Warisan kekayaan budaya merupakan hal yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satunya adalah Madura. Madura memiliki landasan hidup tentang Apental Ombe Asapo Angin yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Apental Ombe Asapo Angin yang memiliki arti berbantal ombak berselimut angin. Sedangkan makna sesungguhnya adalah masyarakat Madura tidak mudah menyerah untuk mendapatkan impian yang didambakan. Bagi nelayan Madura, laut diartikan sebagai rumah dan bantalnya diumpamakan ombak serta selimutnya diumpamakan anginnya. Ini bentuk falsafah keteguhan jiwa untuk mencapai impian tanpa harus mundur sedikitpun. Walaupun diterjang ombak dan dihempas angin kencang, tak menyurutkan perjalanan. Mereka tak pernah gentar sedikitpun untuk terus melaju. Itulah yang tertanam dalam Apental Ombe Asapo Angin bagi nelayan Madura.

0: Pancenengan Satreje, salaki bade dalam lalampaan budaya Mature.
1: Oke, baik, masih di budaya Madura, masih bersama dengan komunitas Demar Kampung. Betul ya, saya ngomongnya Demar Kampung. Demar Kampung. Pendengar, kita masih bersama dengan Pak Zainal Abidin dan Pak Abu Said, masih ngobrol tentang tangbur leburan. Nah, kalau tadi kita ngobrol mengenai bagaimana anak merespon burleburan, nah gitu, hobinya. Sekarang kita akan bahas mengenai anak-anak yang harus tahu gitu, macam-macam hobi yang positif. Ini dikenalkan juga Pak ya, lewat pengajaran tersebut atau bagaimana Pak Abu?
2: Mana bi burleburan, saya pa kenal ke anak-anak ikhlas itu enggak dintu Bu.
1: Oke.
2: Kainto sestona nomor situng salainna guru kelas, kento guru olahraga.
1: Oh, oke.
2: Okay. Bekto olahraga anak kanak gak dinto sampona cepona nona penyegaran beten kento kan dibudi beda permainan. Permainan gak dinto nak kanak ka angkui ponapa ka kompaken anak nomor situng ka kompaken ki sampe ponapa nak kanak kelas itu nih kak benyan toker bu. Nah, mana bi masa toker kan tak teti.
1: Nah,
2: teti masa dari burleburan teti toker kan itu. Kong langkong akati gila, saya nomor tung gak gila. Nomor dua cengkocengan. Nah, cengkocengan kak Dito masalah pun apa? Beda saya teti koceng, beda saya teti tekos. Nah, sebeda luar kayak itu koceng teti nak kana epa pon apa epa bunter epa bentuk lingkaran kayak itu genteng nak ini nah genteng nak ini bila koceng masuk kayak itu nyono aku bu lingkong nak kana
1: okay. Nah, teti kayak itu ya.
2: Ah kerja tim nih cara pon apa pon apa bersama lajuna ah kayak itu pas pon apa boleh selain nak cengkocengan
3: saludur
2: kayak itu jadi kompak nak kanak, kak kompaken terutama nomor situng kak Dinto, kak kompaken saya harap sarang guru, kak itu saya sekut ya, mana bi lain nak kati pon apa, amain bal, amain tempung, itu kan sebinian,
1: tak bisa
2: noro, tapi mana bi cengkocengan, mana bi amain saludur, kak itu nak kana anu pon apa kompak teti lagi bini bisa norok kan to pas beda boleh pon apa ki cema pon apa lari stafet se nekuk leker ngaku anu nah ni kah pas pon apa ki sabar ka sendok nak kencana situng kan to sestona tujuan nak ke angku pon apa sop aja nak kena ke apa andi rasa kekompakan
1: okay.
2: Kini ka teti banyak ampon se pon apa lakoni sarang cakanca kan toh ke angku napa se paling utama ke angku nak kena se buru masuk ka SD, entah kan kalau situng pun masuk, gimana biaya TK kan biasa pacet biasa main, main pon karpet TV dengar nah, mana biaya SD mulai pon cak nano pon pon apa ki saling fonto, situng ngafonto senika, situng ngafonto nika karakter sing anu na, bebetek se pacet sabuk kanak-kanak saya mulai kikenik kento, jadi saling kan tu mana bi tari. Nah, tari kan toh. Terutama kan burle-burle anak-anak. Nah, saking kabenyaan mangken ki mana bi tari kabenyaan binian seano, selebur. Iya. Ki mana bi nak kana en mainan telepon apa? Burle-burle nang ki main bal genika. Amain bal bengtabengan. Jana nona gila nang genika. Mana bi tari? Nika parlo guru se apa
1: kesenian dia
2: kok tu se bisa gimana bi perak tari-tari pon apa sakursaan gitu aja. Nah, melade juga dinto dek kasat aja guru sebeda kabupaten Sumenep kong langkong itu mana bibe de nak kanak nikah lebur amen bal kan to toraki dulu kini ya kah lebur katari pa pa lebur sekali pa no saya ngano na pon cano na kaplengi jalan kini ya tetapi tak cari kalacer tetapi tak bisa pon apa ki tak bisa keluar dari jalur rezeki mas bila saya lebur katari khusus rezeki kini ya insya Allah. Ano pun apa sih boleh pikir anak-anak senang ke sini.
1: Baik, baik. Jadi memang awalnya dari hobi kemudian bisa jadi bakat,
2: bakat
1: gitu ya.
2: Nah,
1: kalau kelas 1 atau kelas awal ini memang harusnya dikenalkan kepada banyak hal begitu Pak ya. Baik. Karena nanti ketika kelas tinggi biasanya ada ekstrakurikuler seperti itu ya. Seperti apa Pak Zainal?
3: Ya, menjadi kelas mantep lakar kutu mulai dari menabi istilahnya pengajaran neka beda asesmen awal
1: okay.
3: Atau penilaian awal. Jadi kelas tung neka mulai juga guru neka membeda penjaringan bakat dari bule-bule anak dinto. Jadi dari bule-bule anak kanak meladri paneka pengajaran bersama tur kak dinto. Poket bule-bule tanto epon sekotu cerbaki guru engki kak dinto. Burleburan se ampon beda, tor burleburan pon apa se kaleburi sarang anak. Neka parloi kau nengi, teti cepon bahasa Indonesia na ditata sedemikian rupa untuk menjaring bakat dan minat anak. Sopaja, kenapa kemampuan anak, kompetensi yang ada di jiwa anak, di diri anak itu bisa difasilitasi oleh guru dan oleh sekolah. Jadi kelas mabe lakar parlo beda penjaringan bakat meladi ke paneka kelas tunge pengajaran bersama tur paneka beda top poket tang burleburan. Jadi tina gampang deki sekolahan kangkui menabi pon apa menabi pon sudah dijaring minat dicatat minat dari tiap anak itu untuk mengarahkannya itu gampang. Jadi tujuan dari guru-guru paneka atau bersekolah memang harus benar-benar memfasilitasi apa memfasilitasi kebutuhan dari siswa. Jadi tak namung makanal macam-macam mabur leburan seakuna juga bisa apa merespon apa yang diinginkan sekaparlo sareng moret. Jadi parlo nika kelas mabe mulai pon jaring napa de catet
1: pemetaan
3: bakat,
1: ya
3: pemetaannya. Jadi ka angkui kelas tengkina kempang mana bipon bede dipilah-pilah tinggal menentukan apa istilahnya ekstrakurikulernya. Kalau sudah senang tari ka tari kong langkong burle-burle nika bisa diarahkan oleh guru. Terutama ebur sekolah ebur leburan nika kutu akan tu se sapesan katipon apa bisa ngajari anak kompak.
1: Okay.
3: Ebur leburan kak dinto katipon apa nak kanak se bisa ngargai orang lain. Ebur leburan paneka katipon apa nak kanak bisa aroma sa abekna misalnya narema kakala anak abekna.
2: Cucur.
3: Okay. Ini kak. Jadi tujuan dari pengajaran burleburan, mengenal burleburan, kanak-kanak paneka, supaya anak moret nakar keduan pangaunengan, ingki kak dinto, semanabi dimin cocok sarang profil Pancasila, manabi samangken cocok sarang profil kelulusan, kak dinto.
1: Baik, apalagi sekarang tidak seperti dulu Pak ya. Kalau sekarang profesi itu banyak ya.
3: Iya banyak.
1: Jadi memang dimulai pemetaannya dari awal. Kalau sayang sekali misalnya anak itu punya hobi menggambar, kemudian siapa tahu besarnya bisa menjadi arsitek terkenal atau tidak hanya menjadi pegawai pemerintah Pak ya. Kalau zaman dulu mungkin terbatas gitu ya. Sekarang sudah berbeda Pak ya.
3: Iya,
2: luas.
1: Lebih luas.
3: Soalnya kalau untuk tujuan pendidikan sekarang itu bagaimana hasil dari ajar sekolahan panika bisa praktek kaki masyarakat nika tujuan utama dari pendidikan sestona. Jadi ajar sekolahan misalnya kelas 6 panika amponnya ceri masalah listrik ketipona pada pok compokna bisa guna kaki masyarakat cek sampai nyambung kabel panika pas kalero. Jadi tujuan utama dari pendidikan memang ingki gak dinto bagaimana pendidikan yang diperoleh oleh anak itu bisa bermanfaat di masyarakat di tempat mereka tinggal. Tetapi tak namung teori saos, namung bisa dipraktekkan ya dipraktekkan. Nika, saya setona tujuan pendidikan saya semakin ke depannya ketika dinto. Tetapi pendidikan yang diterima di sekolah tidak hanya sebatas teori, tapi bagaimana bisa praktek kaki tempat tinggalnya ketika itu.
1: Baik, saya jadi karena baru saja selesai Piala Dunia ya pendengar.
3: Iya.
1: Saya ingat sekali ceritanya salah satu pemain favorit saya itu David Beckham gitu. Nah, dia itu dari kecil ketika dia jengkel akan sesuatu, David Beckham itu suka menendang bola ke tembok. Itu dari awal tuh seperti itu sampai akhirnya difasilitasi dan jadilah superstar bit. Pemain sepak bola yang mendunia begitu Pak ya. Nah dari awal sini dari burleburen, hobi begitu Pak ya. Kemudian pembinaan dari guru terutama orang tua, ini bisa menjadikan potensi anak tersebut lebih besar ke depannya. Baik, nah kita sudah ada di penghujung nih ternyata. Sebelum, tapi saya pengen dengar puisinya dulu nih Pak Zainal, ada nggak puisinya Pak?
3: Saya lihat,
1: ada. Jadi kita juga menunggu bukunya Pak Zainal ya. Barangkali kalau hobinya memang bikin puisi, kita tunggu bukunya Pak Zainal berisi puisinya Pak Zainal nih. RRI pengen tahu. Silakan.
3: Iya, terima kasih Mbak Gita. Ini puisi saya buat tanggal 30 Agustus tahun 2023.
1: 3 tahun yang lalu ya?
3: Iya. Baik. Judulnya Zaman Akhir.
1: Zaman akhir, akhir zaman.
3: Okay. Akhir zaman.
1: Silakan.
3: Tapi saya bukan ahli bacanya ini.
1: Oke, Pak.
3: Ya. Zaman akhir. Samangkin nih kapun depak. Dek zaman nasi tak sepak. Jaga abah oleh tepak. Tak teti orang calaka. Pun depak dek zaman akhir. Banyak orang pada mongker. Kau dien poncar kacer, abe rogi laben kaler. Kapi elmo pon eberber, agama pon teti kaber. Beda ajarannya laber, ngaku tepak tak kataber. Banyak orang sepada posang, odikna pon sang ta sang sang. Kapitengka pon epasang, pikiranna pada nyongsang, tore pada jaga abe, iman takwa dupa abe, teti orang dupa lampe, tatak rama ace sabe.
1: Terima kasih. Ini selain kita mendengarkan keindahan dari rima estetika bahasa ya, kita semacam di dalam puisi akhir zaman, apa? Zaman akhir Pak ya.
3: Zaman akhir.
1: Kita diberikan petuah begitu ya oleh Pak Zainal terkait dengan kondisi ya, yang memang
3: perlu berhati-hati. Teman-teman kan perlu tengate. Sebab panponapan seikapol kabuto masyarakat nika pun berde nyari apa pun di saos ampun keringetik. Contoh pun ngajar dalam pengajaran agama, aduh ampun kita pun apa saya tade, mungkin kita bisa ibek tani kene. Ini toh HP namu tinggal ketik, tolong saya apa carikan kitab ini.
1: Muncul, langsung.
3: Muncul langsung. Teti kutulang kartengah teh Kak Dinto.
1: Baik, baik.
3: Kung langkong aja ge tetinggalan zaman dimin. Sebab manabi tetinggalan zaman dimin, saya stona panponapan si ampun beri segi sarang bengah sepepaneka lakar ampun ang lebeti pemikiran si tarongku. Teti panponapan si banyak ampun elakoni sareng sepo katipun apa seta elanga tak musnaa pakun bede teti ajega abe panika lakar parlo.
1: Oke. Baik.
2: Komlangkong tak krama kan.
3: Tak krama.
1: Baik. Kalau Pak Zainal tadi hobinya kita dengar semua ya karyanya Bapak Zainal yang luar biasa. Kalau Pak Abu ini hobinya mancing, biasanya menjadi guru favorit murid-murid karena telaten dan sabar, begitu ya kalau mancing ya. Karena memang selain telaten sabar, mancing itu biasanya membuat diri kita lebih bahagia, betul Pak?
2: Iya. Engki ini katikan tau Bu apa Pak Jita sih? Mana bi mancing nomor situng cek niat ngening ah.
1: Oh, nah, gitu.
2: Teti nomor situng mailang pikiran se ruwet. Nah, kan to. Teti bila pon mailang pikiran se ruwet, kan to mancing biasa ke betor catoran teu kan den
1: sama menikmati kan. Alam gitu ya.
2: Oneng-oneng temu
1: peneng ah.
3: Kan to. Kalau cukup nih kak, cakna bahasa Indonesia terpengaruh sarang Pak Said bagi.
1: Gimana Pak?
3: Kalau nih kak sarang Pak Said praktisi pendidikan yeah. Ngabiti tahun 90-an. Jadi kalau ngabiti tahun sangat petok, sangat empat, terus sama kasamangkin panika, konglangkung pasait nika, saben malam panika abina murid. Jadi dari kalau petok setengah beluk panika abina murid. Jadi abuli pole Pak Said se kalongfun na panika makin beda lentung abuli kata langu abina murid. Kantos kakol sapolo. Dari Polsa Polo Paneka,
1: Kaudo
3: Paleman, ya, parengan loh, pancing. Tetapi betul kau le, ya ceri juga, nah sogo. Pas tetapi liburan juga, ya betul kau le, salen apa liburan saya lain, pas betul kau le, juga keduan liburan mancing.
1: Mancing.
3: Kita terus kemangkin, leka pun tak ngening. Kadang ki sakancaan mancing dari ki sakece dari lestari insa setengah beluk paling ke kolompak ki legu kasa tade kadang tak ngening
2: sakeceng gigi bagi ta sakece ki dari kol setengah kol beluk ka pokol setengah empat
3: nek ka ngajeri jawon Pak Said ngajeri ngajeri
2: sabar
1: ya ya betul oke
3: nanti di dalam mancing paneka liburan mancing paneka puten goleng oleh ngoleh setong kagunaan juga jadi Cak Nano nah menemukan inspirasi.
1: Oke, menemukan inspirasi untuk bikin puisi untuk juga Pak ya. Ternyata memang banyak manfaatnya nih pendengar.
3: Hanya sayangnya Mbak Gita, puisi saya mulai sekolah, mulai saya aktivis dulu di RRI ini, mulai saya sekolah itu saya itu suka baca puisi memang. Alhamdulillah waktu dulu itu Pak Kandar siapa itu yang ngasuh itu sampai sekarang tak tercatat banyak yang sudah hilang.
1: Oh,
3: hanya yang sudah sempat di zaman digital adanya komputer ini yang bisa disimpan. Iya, seperti itu.
1: Semoga ini Pak ya bisa diketularkan karya-karyanya baik. Terima kasih dua narasumber kita, Pak Zainal Abidin dan Pak Abu Said bersama Demar Kampung. Saya dapat ilmu hari ini banyak sekali pendengar. Yang penting bagaimana kita juga bermanfaat. Nah, buktinya kedua narasumber kita hobi datang ke RRI karena hobi menebar manfaat. Terima kasih, saya Gita Ayu pamit di Budaya Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
0: Motor sakalangkong menggudak pancenengan sateje. Saya ampon sakti areng sareng ngereng lalampaan Budaya Madura. Lalampaan se-erenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampung Sumenep.

0: kabar pukul 13 waktu Indonesia Barat, ke Anda masih bersama RRI. Inilah berita olahraga Sabtu 25 Juli bersama saya Gita Ayu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan 26 pemain yang membela Timnas ASEAN Championship. Dipilih setelah menjalani TC, pemusatan latihan yang diikuti 50 pemain. Erick mengatakan para pemain yang terpilih telah menunjukkan kerja keras, komitmen, dan kualitas. Menurut pelatih Jordan Herman bersama tim juga mengevaluasi kondisi fisik, kemampuan teknis, taktik, dan mental pemain. Selanjutnya, Timnas Indonesia fokus mematangkan strategi, membangun kekompakan tim jelang laga perdana ASEAN Championship 2026. PSSI juga berharap dukungan masyarakat dapat menjadi motivasi bagi skuad Garuda untuk meraih hasil terbaik di turnamen tersebut. Madura United terus memperkuat skuad dengan mendatangkan bek kiri berpengalaman, Ardi Idrus. Pemain berusia 33 tahun dinilai bisa menambah kekuatan di pertahanan Laskar Sepekerap. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu PBMB Anissa Savarina mengatakan, rekrutan Ardi sudah melalui pertimbangan matang, Ardi dinilai sesuai dengan kebutuhan tim, baik kemampuan maupun pengalaman. Kehadiran mantan pemain Persib Bandung dan Bali United diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi membantu skema permainan. Dan juga pengalaman Ardi dalam membantu pertahanan, membangun serangan dinilai sesuai dengan kebutuhan sepak bola modern yang ingin diterapkan di MU musim depan. Peringkat atlet bulu tangkis Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah melesat ke 26 dunia. Selengkapnya Familia melaporkan.
1: Badminton World Federation, BWF, resmi merilis pembaruan ranking dunia per 21 Juli 2026. Dalam pembaruan tersebut, atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, sukses melanjutkan tren positif dengan terus memperbaiki posisinya di papan atas tunggal putra. Pembaruan ranking ini dikalkulasi berdasarkan hasil turnamen hingga Japan Open 2026 yang berakhir pada Minggu 19 Juli 2026. Atlet yang akrab disapa Ubed tersebut berhasil naik satu peringkat ke posisi 26 dunia dari urutan 27 dunia. Pencapaian ini tidak lepas dari keberhasilan Ubed menembus babak 16 besar Japan Open 2026 yang menjadi raihan terbaiknya di ajang berlevel Super 750 tersebut. Sementara itu, tunggal putra Indonesia lainnya Alwi Farhan harus rela terlempar dari posisi 10 besar dunia. Atas pencapaian manis ini, Ubed mengaku sangat bersyukur dan kian termotivasi untuk terus mendongkrak performanya di arena internasional.
2: Ya, sejauh ini persiapannya cukup lancar, alhamdulillah. Kemarin juga ada beberapa minggu, habis minggu. Ya, alhamdulillah sejauh ini lancar, nggak ada kendala apapun. Kondisi fisik udah mulai meningkat sih kalau dilihat, dan juga ya kemarin ada tambahan sedikit-sedikit.
1: Ubed juga menegaskan komitmennya untuk terus bekerja keras dalam setiap turnamen demi merealisasikan target menembus jajaran elit dunia.
0: Rektor Cup Unija tahun ini resmi berakhir setelah final cabor digelar di Wiraraja Sports Center Jumat kemarin. Turnamen dalam rangka Disnatalis Wiraraja diikuti pelajar SMA, MA, SMK sederajat se-Madura. Final basket putri MAN 1 Sumeneb keluar sebagai juara mengalahkan SMA N 1 Sumeneb dengan skor 17-15. Sumeneb keluar sebagai juara setelah mengalahkan SMA N 1 Sumeneb, dan juga di skor putra SMA N 1 Sumeneb berhasil mengalahkan SMA N 3 Pamekasan skor 27. Wakil Rektor 3 Wiraraja Nur Dodi Zaki mengatakan Rektor Cup menutup rangkaian kompetisi olahraga yang sebelumnya mempertandingkan futsal dan voli. Seluruh pertandingan berlangsung lancar dan semangat sportivitas. Harapannya Rektor Cup dapat menjadi ajang pembinaan olahraga pelajar di Madura dan menjadi agenda tahunan yang semakin berkualitas. Pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Seluruh Indonesia PLT Sumat telah mematangkan kesiapan para atletnya berlaga pada kejuaraan antarmater kelompok umur tingkat Jatim. Sebanyak 6 atlet disiapkan mewakili Sumeneb sembari menunggu rilis resmi jadwal pertandingan Pengprov PLT Jatim. Ketua PLT Sumeneb Dedi Iskandar mengatakan para petenis andalannya kini menjalani program latihan intensif guna menjaga performa stamina di lapangan. Ditambahkan ke-6 atlet yang dikirimkan wakil finalis yang sebelumnya sukses menyabet gelar juara pada Kejurwil 6 Madura pada awal Juli lalu. Menurut melalui persiapan matang ini, Dedi Iskandar berharap para atletnya mampu tampil maksimal menjaga tradisi juara di ajang bergengsi Jawa Timur tersebut. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia. Sumarsa Gita Ayu berserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.

0: melapor di siapa. Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pak Fahir itu intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
0: Waktu itu dia itu 11 tahun.
4: Dia pertama kemana bilang?
0: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
4: Terus?
0: Mau pergi di Jakarta, dan pergi bilang ini. Ada yang bos datang, pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan dong tidak tahu lagi.
4: Itu berangkat 11 tahun itu, tidak ada kabar lagi, Mama?
0: Ya, tidak ada kabar. 2012, itu baru dia kabar satu kali, ya, sampai sekarang hilang. Kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa sesudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, ya bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
4: Terus Mama perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah, Mama rasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia karena dia pulang tuh.
3: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan dengan keadaan ekonomi yang sulit membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
1: Karena ekonomi juga sih, Sarka, sebenarnya. Ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja, Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana, kan, Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
4: Umur berapa waktu itu?
1: 17.
4: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu?
1: Orang

0: pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga, ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga, tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari, dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja kakak, tidak ada yang istimewa. Iya.
1: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan, 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto namun membutuhkan waktu, sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
2: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kubur untuk dia. Kemudian, jadi kita cari. Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fafair itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat dia foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian setelah saya input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini, prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kemudian, kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nas. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka, tim mereka turun. Jadi teman saya, 2 orang intelijen itu, mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun, tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Dari tahun, ya. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di, kurang tahu saya.
3: Kerja di rumah tangga.
1: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja, tidak diberikan gaji, dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
4: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan, terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah

0: korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji, selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan, dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice. Sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau antar ke Medan, kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan, kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan, hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
1: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi Indra Nagaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
0: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
1: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
2: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat.
1: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja keluar daerah. Harus melalui jalur resmi sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Iya, 101.8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi di kesempatan siang hari ini, tentunya di hari Sabtu lembar ke-25 di bulan Juli 2026. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, hadir untuk Anda semuanya dengan lagu-lagu Dangdut yang akan senantiasa menemani Anda hingga nanti di titik 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih di RRI Sampang ya. Tentunya masih di program Pro Dangdut, Dangdut Lala kita edisi Sampang siang ini ya. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di via telepon di 33661 atau di 33554, saya tunggu kebersamaan Anda. Dan juga yang melalui WhatsApp ya di 0874x39108. Bisa juga yang ingin kirim-kirim salam dan juga request lagu bagi Anda yang mendengarkan RRI di kesempatan siang hari ini yang menggunakan aplikasi RRI digital juga dan juga di frekuensi FM 100,8 FM. Saya ucapkan selamat siang bagi Anda yang saat ini juga melintas di seputaran Sampang, pastinya tetap selalu hati-hati dan tetap waspada ya. Baik pendengar, sambil menunggu Anda yang ingin bergabung di kesempatan siang hari ini, saya akan mencoba menghadirkan informasi kurang dengar Anda semuanya terkait maraknya kasus asusila remaja di mana Polres Sampang berikan pembekalan moral ya. Iya, pendengar, menyikapi maraknya kasus tindakan asusila dan kekerasan seksual yang melibatkan remaja di Kabupaten Sampang, Satbinmas Polres Sampang mengambil langkah preventif cepat dengan masuk ke lingkungan sekolah, di mana petugas menggelar sosialisasi dan edukasi pencegahan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di SMA Negeri 1 Sampang pada Jumat kemarin 24 Juli 2026. Dalam sesi utama, pendengar, Kasat Binmas Polres Sampang AKP Muhammad Mohni memaparkan materi komprehensif mulai dari penafsiran pengertian pelecehan seksual, dasar hukum, faktor penyebab kejahatan asusila hingga tips praktis ya mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Dia menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah para pelajar merupakan wujud kepedulian mendalam terhadap masa depan generasi muda. Beliau juga menyampaikan rasa prihatin atas kasus asusila yang terjadi belakangan ini dan meminta agar peristiwa tersebut menjadi evaluasi keras bersama. Dan pihak kepolisian juga menaruh harapan besar agar remaja di Sampang ini mampu menjadi benteng moral dan agama yang menjaga marwah daerah, fokus pada prestasi, serta memiliki empati untuk saling melindungi sesama teman. Sebagai langkah konkret dalam memberikan perlindungan penuh, Polres Sampang juga mengingatkan para siswa, guru dan masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk tindakan kekerasan atau pelecehan seksual. Korban atau saksi ini dapat langsung memanfaatkan layanan call center 110 atau bebas pulsa yang aktif selama 24 jam. Nah, itu mendengar informasi untuk hari ini terkait dengan maraknya kasus asusila remaja yang mana Polres Sampang berikan pembekalan moral.
1: Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Aku dan kamu begitu erat dalam jalinan rasa. Rasa cinta yang tak semestinya terjalin, karena aku dan kamu belum pernah saling bertemu muka. Namun, jangan pernah ragukan rasa cinta ini. Walau hanya lewat dunia maya kita saling ungkap rasa, mungkin hanya beginilah ungkapan rasa itu. Sederhana cara aku mencintaimu.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

Anda pikir Allah enggak punya kamera? Canggih kameranya. Dibuka di hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak semua kecil-kecil. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam. Maksiat di dalamnya nampak. Film Anda akan diputar di hari kiamat. Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar, semuka langit dan bumi menatap Anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Taklim sah pertama ternyata di luar seperti ini dia. Salat sah pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kantornya begini. Hartanya haram. Kayak orang paling saleh di rumahnya ternyata bermaksiat.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Selamat sore pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Ratna di Sampang sore hari ini di hari Sabtu di kalender yang ke-25 bulan Juli 2026 pendengar. Selamat sore semuanya di mana pun Anda berada hingga nanti jam 7. Kita akan hadir menemani Anda tentunya dengan berbagai program ya, dan juga informasi-informasi lainnya akan hadir untuk Anda pendengar. Di hari Sabtu ini seperti biasa kita akan ada tema, maksudnya di program Grand Radio ya, untuk hari ini setiap Sabtu akan hadir untuk Anda, dan tentunya akan kita hadirkan beberapa informasi bagaimana, dan tema kita kali ini pendengar, pengelolaan sampah mandiri, dan kita akan mengulasnya lebih lengkap, lebih jauh lagi seperti apa dan bagaimana tentang pengelolaan sampah mandiri ini. Yang pasti jangan kemana-mana, setelah beberapa single berikut nanti kita akan kembali hadir untuk Anda, tetap di 100,8 MHz Pro 1, kali informasi dan inspirasi.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
2: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaik.

Perjalanan kita masih lanjut pendengar di Sampang Sore hari ini di program Green Radio, pendengar, tentang pengolahan sampah mandiri. Dan pengolahan sampah mandiri ini adalah cara efektif untuk mengurangi limbah, mendaur ulang dan mengolah sampah organik menjadi kompos yang bermanfaat bagi lingkungan dan ekonomi. Manfaat pengolahan sampah tentunya ini bisa mengurangi limbah. Dengan mengelola sampah secara mandiri, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA yang seringkali sudah kelebihan kapasitas, ya. Dan manfaatnya juga mendukung lingkungan, ya. Pengolahan sampah yang baik membantu menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi pencemaran dan meningkatkan kualitas udara dan air. Selain itu juga bisa menghemat biaya, pendengar. Dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, kita dapat menghemat biaya pengangkutan sampah yang biasanya dikenakan berdasarkan volume sampah. Dan bisa mencetakkan pupuk kompos. Sampah organik dapat diubah, diolah menjadi kompos yang merupakan pupuk alami yang bermanfaat untuk kesuburan tanah. Langkah-langkah pengolahan sampah mandiri seperti pemilahan sampah, ini juga pisahkan sampah berdasarkan jenisnya, seperti sampah organik, sisa makanan yang terdiri dari sisa makanan, dedaunan, dan sampah organik seperti plastik dan juga kertas. Mengolah sampah organik, tentunya ini bisa membuat kompos dari sampah organik dengan cara menghancurkan atau memotongnya menjadi bagian kecil-kecil, lalu memasukkannya ke dalam wadah kompos atau diaduk secara berkala. Anda juga bisa daur ulang, ya, kumpulkan sampah organik anorganik, ya, yang dapat didaur ulang dan serahkan kepada pengepul misalnya atau bank sampah. Anda juga bisa menerapkan sistem 3R, ya, reduce and mengurangi, harus juga menggunakan kembali dan recycle, ya. Ini juga mendaur ulang kehidupan sehari untuk mengurangi limbah. Dan sosialisasi dan edukasi, Anda bisa melibatkan masyarakat dan pengolahan sampah mandiri dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengolahan sampah dan cara-cara yang dapat dilakukan, ya. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, kita dapat berkontribusi pada pengolahan sampah yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dan tentunya kita harus mulai dari kita sendiri, ya, dan kita mulai dengan dari rumah untuk mengolah sampah secara mandiri.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anak bulu dengan

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan
1: Rangkuman Informasi RRI Sejawa Timur.
0: Sari berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Pemerintah Kota Surabaya menyegel sekitar 250 lokasi parkir yang belum memiliki izin penyelenggara.

0: Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Ani Hasana melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong, diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
2: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
1: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
3: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
1: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surabaya menyegel sekitar 250 lokasi parkir yang belum memiliki izin penyelenggaraan parkir. Ermina Jen melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya menyegel sekitar 250 lokasi parkir yang belum memiliki izin penyelenggaraan parkir. Penindakan dilakukan untuk menertibkan pengelolaan parkir sekaligus memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa setiap tempat usaha yang menyediakan lahan parkir wajib mengantongi izin penyelenggaraan parkir. Tempat usaha yang belum memenuhi ketentuan akan ditutup sementara hingga seluruh persyaratan dipenuhi.
5: Bisa menggunakan tepi jalan umum, tetapi tepi jalan umum bukan miliknya mereka. Sehingga kalau dilarang parkir, ya gak boleh parkir nang kuno. Karena itulah teman-teman sekarang bisa melihat kan ketika izin parkir itu diterapkan oleh teman-teman Bapenda, ketok kabeh. Makanya banyak parkir yang hilang, retribusinya ya gara-gara seperti ini. Makanya kita sekarang kuatkan lagi, insya Allah dengan begini akan ada kepastian ketika parkir, sing tanggung jawab sopo nek ilang sopo, barangnya ilang, pada motor ilang, sing tanggung jawab siapa itu diatur di izin parkir. Jadi bukan berarti hal ini tidak diatur, akhirnya kacau Surabaya. Ini yang kita lakukan.
6: Ada berapa titik?
5: Yang belum itu ada sekitar 250 titik yang belum ada izin parkirnya ya, disegel semua. Jadi teman-teman ada bilang nih, lho Pak, toko modern kok dibuka, toko modern kok ditutup. Iya, karena toko modern yang ini sudah punya izin parkir, nggak akan ditutup. Memang dari awal toko modern sini kiapi, tapi toko modern sini sisi ini masih jenengi podo, ya nggak ngurus izin parkir, makanya orang kacau, orang sini ngilang. Maka saya berharap, contohlah temannya yang namanya sama, yang toko modernnya sama, yang sudah punya izin, karena pemiliknya berbeda-beda.
4: Wali Kota Eri menambahkan penerapan izin parkir membuat seluruh lokasi parkir dapat terdata sehingga pengawasannya lebih optimal. Ia menegaskan pengawasan juga bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan parkir, termasuk mengenai tanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan maupun barang milik pengunjung. Ermina melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BNNK Sidoarjo memperkuat pencegahan peredaran narkotika melalui pemetaan wilayah rawan berbasis survei prevalensi. Berikut laporan Januar Fahmi.
7: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BNNK Sidoarjo memperkuat pencegahan peredaran narkotika melalui pemetaan wilayah rawan berbasis survei prevalensi. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan intervensi di lapangan. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, pemetaan akan difokuskan pada kawasan pinggiran dan perbatasan dengan melibatkan aparat kepolisian, kecamatan hingga pemerintah desa agar pencegahan lebih tepat sasaran.
8: Biarkan nanti daerah-daerah perpinggiran itu minimal kita sebagai daerah bisa melihat. Berarti tolak ukur kita hari ini pemakai narkoba paling tertinggi di kecamatan ini ya. Nah, tinggal kita turun mulai Pak Kapolsek, Pak Camat, tingkat desa, ya juga turut memberikan sosialisasi bahwa Sidoarjo adalah perang dengan Jakarta. Seperti itu. Dengan adanya survei, ya kan nanti menurunkan penggunaan narkoba yang ada. Kita sampaikan bahaya narkoba itu seperti apa.
7: BNNK Sidoarjo menilai posisi Sidoarjo sebagai daerah penyangga Surabaya membuat wilayah ini rentan dimanfaatkan carangan narkotika. Karena itu pemetaan dinilai penting untuk menentukan daerah prioritas pengawasan dan pencegahan. Langkah tersebut ditegaskan dalam peringatan Hari Anti Narkotika Nasional atau HAN 2026 sebagai bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan BNN untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menekan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Komisi Nasional Pelindungan Anak Kota Surabaya mendorong seluruh sekolah di Surabaya untuk memberikan perlindungan dan pendidikan yang layak bagi siswa berkebutuhan khusus. Faiz Putra melaporkan.
6: Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya dorong seluruh sekolah di Surabaya untuk memberikan perlindungan dan pendidikan yang layak bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, dalam menyikapi fakta di lapangan terkait pendidikan siswa inklusi. Saiful mengatakan masih ada beberapa sekolah yang mengalami stereotip atau pandangan negatif dari masyarakat ketika dalam sekolah tersebut masih terdapat siswa inklusi yang bersanding dengan siswa normal. Menurutnya, ini merupakan masalah serius yang perlu diselesaikan oleh pemerintah mengingat anak Indonesia memiliki hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9: Kalau kami melihat dari Komnas Perlindungan Anak, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait dengan keberadaan. Sesuai dengan Perwali, sebenarnya kalau kita ngomong bahwa seluruh sekolahan di Kota Surabaya ini, baik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, itu adalah sekolah inklusif. Dan di sekolah inklusif ini sudah ada pembatasan-pembatasan. Misal salah satu contoh, ada secara standar EQ itu sudah terbagikan.
6: Sementara Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Aurika, Dewi Eka, mengaku mengalami kesulitan mencari siswa reguler di sekolahnya karena para orang tua takut anaknya akan tertular jika bersekolah bersama dengan anak-anak inklusi.
10: Ini jadi permasalahan kami, Mas. Kami kesulitan mendapatkan murid karena beberapa orang tua merasa, aku nggak mau masukkan anakku ke Aurika, nanti anakku ketularan. Masih ada, Mas, stereotip seperti itu. Anakku nanti ketularan.
11: Padahal inklusi nggak menular.
10: Kita juga sudah melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah, memberikan pengertian bahwa sekolah Aurika itu seperti ini. Jadi kami tidak hanya menerima ABK, kami juga mau menerima reguler.
6: Melalui fakta tersebut, pihak Komnas PA Surabaya bersama TK Aurika tengah gencar melakukan sosialisasi perlindungan hak anak agar anak dengan berkebutuhan khusus tidak lagi mendapatkan diskriminasi akibat minimnya pengetahuan orang tua. Faiz Putra melaporkan.
0: Tata kelola yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis di Kabupaten Sampang. Khairul Umam melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Sampang menekankan pentingnya tata kelola yang baik bagi seluruh penyelenggara program makan bergizi gratis atau MBG. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan pengelola program harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Ia menjelaskan, aspek keberhasilan lingkungan pengelola limbah serta sistem pengemasan makanan juga harus mendapat perhatian serius dari setiap penyelenggara.
13: Harapan kami kepada setiap SPPG, yayasan, ataupun pemilik mitra atau yayasan ataupun SPPG-nya, ayolah laksanakan prosesnya untuk memasak itu, untuk membuat makanan itu sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Mulai dari sarana prasarananya, ya, terus kemudian IPAL, kemudian sudah mempunyai izin, kemudian bahan bakunya yang dibeli itu sudah baik sesuai standar, memasaknya caranya benar.
12: Yudadi berharap seluruh pengelola SPPG dapat menjalankan program sesuai ketentuan sehingga manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo sementara waktu mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ hingga 31 Juli. Berikut laporan Eka Wulan.
14: Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo seluruhnya belum kembali ke sekolah usai libur kenaikan kelas.
3: Mereka kini masih berada di rumah masing-masing sembari mengikuti pembelajaran jarak jauh PJJ hingga 31 Juli mendatang. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo, Devitri Chandrawati, mengatakan, sebagaimana surat resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, kegiatan belajar-mengajar di sekolah pada awal tahun ajaran baru ini berlangsung mulai awal Agustus mendatang. Itu agar bersamaan dengan jadwal masuk siswa baru di Sekolah Rakyat Permanen pada tahun ajaran baru 2026-2027.
15: Sebenarnya sistemnya sama, KPM itu mulainya di bulan Juli itu, namun anak-anak pembelajarannya dari rumah, jadi kami menggunakan metode PJJ. Itu pun jamnya tetap sama seperti yang kita lakukan di sekolah. Jadi mulai jam 7 itu sudah persiapan, sudah memastikan anak itu tadi sudah sarapan, sudah siap untuk belajar. Kemudian jam 7.30 sudah mulai pembelajaran di jam pertama dengan pelajaran pertama. Kemudian nanti berlanjut sampai pukul 4 untuk anak SMA, jam 3 untuk anak SMP, 2:30 untuk anak SD. Itu setiap hari sampai kurun waktu nanti tanggal 31 kembali lagi ke sekolah.
3: Ia tidak memungkiri ada kendala yang dialami selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Di antaranya, ada sebagian orang tua siswa yang tidak memiliki handphone atau sarana-prasarana memadai untuk menunjang pembelajaran. Metode pembelajaran jarak jauh yang diterapkan, diantaranya menggunakan Zoom meeting, chat audio maupun video call berkelompok. Untuk itu pihaknya menugaskan wali asuh dan wali asrama melakukan pemantauan dan pendampingan, sekaligus memastikan siswa sekolah rakyat benar-benar mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal yang ditentukan. Tidak hanya itu, mereka juga diminta bekerja sama dengan pendamping program Keluarga Harapan PKH untuk memfasilitasi alat komunikasi demi kelancaran PJJ. Eka Wulan melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Memasuki informasi selanjutnya, memasuki musim kemarau, warga desa Nyoning Laok, Kecamatan Geger, Bangkalan, mulai merasakan krisis air bersih yang berdampak pada kebutuhan sehari-hari dan pemeliharaan ternak. Miftahul Umar melaporkan.
16: Warga desa Banyuning Laok, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan mengeluhkan krisis air bersih yang semakin terasa saat musim kemarau. Kondisi kekeringan ini berdampak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk pemeliharaan hewan ternak, sehingga menimbulkan keresahan di sejumlah kampung. Gunawi, salah satu warga, menyebutkan desa Banyuning Geger dan Banyuning Laok terdampak cukup parah. Air bukan hanya untuk minum warga, tetapi juga untuk memberi minuman sapi dan ternak lainnya. Kondisi ini terjadi setiap tahun dan semakin berkelanjutan. Ia berharap pemerintah segera mencari solusi agar masalah kekeringan tidak menjadi persoalan permanen.
17: Banjeje, Banyuning Laok, dan sekitarnya. Kampung yang lain sangat terdampak. Kenapa? Karena air bukan hanya untuk minum bagi warganya, tetapi juga peliharaannya itu memerlukan air.
16: Menanggapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arif Rahman Surya Atmaja menjelaskan, pihaknya melaksanakan program dropping air bersih ke sejumlah desa terdampak. Mekanismenya, desa atau kecamatan bersurat kepada BPBD jika membutuhkan bantuan dropping.
18: Musim kemarau ini telah melaksanakan kegiatan dropping air bersih. Karena program kami ini kegiatannya dropping air bersih bagi desa yang terdampak kekeringan. Untuk sementara ini kami kan menunggu info dari kecamatan dengan cara bersurat jika membutuhkan dropping air bersih.
16: Arif menambahkan mitigasi titik kekeringan dilakukan berdasarkan data tahun sebelumnya. Dan jumlah titik kekeringan di Bangkalan cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap membuka peluang bantuan di luar titik mitigasi jika kondisi darurat terjadi. Untuk solusi jangka panjang, Arif menegaskan pihaknya hanya fokus pada penanganan darurat. Pembangunan fisik seperti pengeboran atau pipanisasi menjadi kewenangan OPD teknis seperti Dinas PUPR atau PRKP. Miftahul Umar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri kembangkan Desa Sigap sistem mitigasi bencana yang tetap berfungsi di wilayah blank spot. Anna Kusuma melaporkan.
19: Pengembangan sistem mitigasi bencana terus dilakukan untuk menjawab tantangan di daerah rawan yang memiliki keterbatasan jaringan komunikasi. Dalam hal ini, mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Nusantara PGRI Kediri mengembangkan Desa Sigap Sistem Siaga Bencana, sebuah aplikasi yang dirancang tetap dapat beroperasi di wilayah blank spot. Mahasiswa penggagas Desa Sigap, Ilham Kevi Ramadanu, saat diwawancara RRI menjelaskan bahwa sistem tersebut memanfaatkan teknologi multi-node mesh LoRa sehingga komunikasi antar node tetap berjalan meski tanpa koneksi internet. Selain memantau potensi banjir dan juga longsor, aplikasi ini juga dilengkapi dengan teknologi Edge Artificial Intelligence untuk mendeteksi aktivitas pembalakan liar melalui klasifikasi suara.
20: Karena kita mengambil isu lingkungan dan pembalakan hutan yang ilegal gitu ya, dan nanti kita membuat sebuah klasifikasi suara deteksi klasifikasi gergaji. Jadi ada dua klasifikasi jenis gergaji. Pertama ada gergaji mesin sama gergaji manual. Nanti itu kita bisa klasifikasikan. Selain itu kami juga memberikan sensor-sensor seperti sensor hujan, sensor DHT. Untuk sensor hujan itu untuk mendeteksi hujan. Nah nanti itu digunakan untuk menghitung durasi hujan. Nanti itu data yang didapatkan nanti digunakan untuk analisis dari potensi longsor.
19: Sementara itu, Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dr. Zainal Afandi, menyampaikan bahwa pengembangan Desa Sigap merupakan salah satu hasil penerapan tugas akhir mahasiswa berbasis research and development yang kini terus diperkuat di lingkungan kampus.
21: Jadi pengembangan peralatan di situ ada muatan inovasi, sehingga keinginan dari kementerian agar kampus berdampak itu berusaha kita wujudkan. Sekarang tugas akhir mahasiswa itu banyak kita arahkan ke research and development agar hasil karyanya bisa diserahkan ke mitra-mitra kerjasama kita. Ini kan inovasi teknologi ya, berupa alat kerja manusia, sehingga diharapkan alat-alat yang dikembangkan itu bisa membantu mempermudah.
19: Melalui inovasi Desa Sigap, Universitas Nusantara PGRI Kediri berharap teknologi karya mahasiswa ini dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Hari kedua Jember Fashion Carnaval atau GFC 2026 menghadirkan perpaduan budaya Nusantara dan kreativitas fashion. Anggi Widya melaporkan.
22: Kemeriahan Jember Fashion Carnaval atau GFC 2026 berlanjut memasuki hari kedua Sabtu siang hingga malam ini. Dan untuk hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, masyarakat akan disuguhkan dua agenda utama, yaitu Wonderful Archipelago Carnival Indonesia atau WACI.

0: partisipasi dalam kegiatan ini. Kami akan menampilkan lagu atau gerak beledang khas dari ritual suku Dayak. Kemudian untuk jumlah talent yang akan tampil mungkin sekitar lebih kurang 40 orang.
1: Selain menjadi ajang untuk budaya, Waci juga menjadi ruang pertemuan berbagai komunitas dari seluruh Indonesia untuk memperkenalkan tradisi dan potensi daerah masing-masing kepada masyarakat. Presiden Jember Fashion Carnaval Budi Setiawan mengatakan seluruh rangkaian acara pada JFC 2026 ini mengusung tema Heal atau Humanity, Earth and Life yang diwujudkan melalui sebuah perjalanan cerita.
2: Dari perjalanan itu pada akhirnya dari bumi akan menemukan satu kesimpulan gitu. Bahwa untuk menjadi manusia itu tidak harus sempurna, tapi untuk menjadi manusia itu adalah bagaimana mereka bisa peduli kepada sesama.
1: Melalui rangkaian agenda hari kedua ini, JFC tidak hanya menghadirkan pertunjukan budaya dan fashion, tapi juga mengajak masyarakat menyampaikan pesan tentang kepedulian terhadap sesama, bumi, dan kehidupan melalui karya-karya kreatif. Anggi Widya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari ini 10 anak tingkat sekolah dasar menimba ilmu membatik di Mirota, Surabaya. Farida Husnia melaporkan.
4: 10 anak tingkat sekolah dasar menimba ilmu membatik di Mirota, Surabaya hari ini. Siang tadi mereka mendapat pendampingan dari 3 hingga 4 mentor yang sekaligus karyawan dari butik batik dan kerajinan Indonesia ini. Kepala HRD Mirota, Surabaya, Haina Honori mengatakan siang tadi kelas membatik bisa berlangsung 1 hingga 2 jam.
5: Di mana edukasi membatik itu tidak hanya tertuang di dalam kain, kami juga ada mengajarkan atau memberikan edukasi ke dalam topeng, kemudian juga tote bag dan kipas batik. Di Mirota, setiap hari itu kita bisa menerima peserta-peserta yang sudah melakukan reservasi kepada admin untuk melakukan edukasi membatik.
4: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya yang merupakan warga Yogyakarta sekaligus anggota TNI Angkatan Laut Marando berharap kelas membatik terus ada supaya batik tetap lestari.
6: Ya, harapannya agar generasi muda tahu bahwa batik itu ciri khas asli Indonesia.
4: Untuk menjadi peserta kelas membatik di Mirota Surabaya harus membayar Rp35.000 per orang. Peserta nantinya dapat membawa pulang hasil karya mereka. Farida Usnia melaporkan.
7: Info olahraga.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tidak ingin timnya terbebani oleh catatan sejarah Piala Presiden. Pelatih Persebaya menegaskan bajul ijo tetap fokus membangun tim dan meraih hasil terbaik. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tidak terbebani dengan catatan sejarah yang menyebut juara Piala Presiden kerap gagal melanjutkan kesuksesannya di kompetisi Liga 1. Menurutnya, statistik tersebut memang menjadi fakta berdasarkan perjalanan turnamen sebelumnya, namun bukan alasan bagi tim untuk mengurangi ambisi meraih kemenangan. Pelatih asal Portugal itu menegaskan setiap tim tampil di sebuah turnamen memiliki keinginan untuk menang. Ia tidak mempercayai ada tim yang sengaja mengabaikan peluang menjadi juara hanya karena mempertimbangkan kemungkinan hasil di kompetisi berikutnya. Meski demikian, Tavares memilih agar Persebaya tetap fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Menurutnya perjalanan Piala Presiden bukan hanya sekedar mengejar trofi, melainkan kesempatan untuk membangun tim dan mempersiapkan skuad menghadapi kompetisi musim ini.
9: It's the reality. If we go analyze the history, it's the reality. I remember that last season was Thailand team that win, and the others was Arema, not be so good on the league, good performance, but
8: ini memang fakta jika melihat sejarah, namun saya tidak percaya ada tim yang sengaja menolak atau menang. Memang sejarah menunjukkan juara Piala Presiden biasanya tidak menjadi juara Liga, tetapi siapa yang tahu, mungkin musim ini akan berbeda. Bagi kami yang terpenting adalah fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan.
9: Maybe we never know, maybe one team this season can win the Piala Presiden and after can win the league. Anyway, we try to do what we can control.
8: Saya di Piala Presiden adalah membangun tim, melihat perkembangan pemain dan memastikan kami terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain.
9: The players and the team can improve game by game. This is our target.
8: Setiap pertandingan menurutnya akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat perkembangan pemain sekaligus meningkatkan kualitas permainan secara bertahap. Ia ingin Persebaya terus mengalami peningkatan dari satu laga ke laga berikutnya selama turnamen berlangsung. Persebaya tergabung di grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan wakil Thailand Port FC. Persebaya akan mengawali perjalanannya di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu 26 Juli mendatang menghadapi Persija Jakarta. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Menata partai pembuka Grup A Piala Presiden melawan tuan rumah Persib Bandung, Arema FC mengusung misi besar untuk membuktikan konsistensi serta kebangkitan performa sejak laga pertama. William Nathan melaporkan.
1: Satu sebagai kolektor gelar terbanyak dalam sejarah Piala Presiden tidak membuat Arema FC jemawa. Menata partai pembuka Grup A melawan tuan rumah Persib Bandung, pada Sabtu 25 Juli 2026, tim berjuluk Singoedan tersebut mengusung misi besar untuk membuktikan konsistensi serta kebangkitan performa sejak laga pertama. Laga ini diprediksi berlangsung panas. Selain mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola nasional, aroma kental negeri Samba dipastikan mewarnai duel di lapangan. Persib disokong deretan legion asing, begitu juga Arema FC yang merombak komposisi pemain dengan mendatangkan sejumlah pilar anyar dari Brasil. Kendati demikian, pelatih Arema FC Marcos Santos menegaskan bahwa kehadiran barisan pemain asing bukan alasan untuk membentuk faksi atau kelompok eksklusif di dalam tim. Dia menjamin skuad Singoedan dan saat ini berada dalam kondisi solid tanpa sekat antar pemain.
2: E esperamos sim que o time evolua, que o time possa representar bem o nosso torcedor e a camisa do Arena.
3: Ja käsittää kompetisiini suli, takaa mulai kompetisiini menghadapi tim yang sangat kuat sebagai Persib, tim yang sudah juara 3 kali di sepak bola Indonesia. Dan semoga kita bisa kasih prestasi bagus, bukan cuma untuk Aremania tapi juga untuk
1: di luar adu gengsi pilar asing, Marco Santos menyadari bahwa bentrokan kontra Maung Bandung julukan Persib selalu menghadirkan tekanan tinggi, apalagi Persib berstatus sebagai pemegang 3 gelar juara liga yang dihuni kerangka tim solid musim lalu. Namun dia optimistis anak asuhnya mampu membendung gempuran tuan rumah sekaligus melanjutkan tren positif yang telah dibangun sejak musim lalu. Piala Presiden 2026 dibidik sebagai panggung awal untuk membuktikan bahwa Arema FC siap kembali mengebrak. Liam Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket future dari RRI Malang, selengkapnya disampaikan Ninda Alivia.
5: Aroma manis gula yang berpadu dengan gurihnya kacang masih memenuhi dapur produksi milik Asna Rosida, 52 tahun. Warga Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Di tengah suara riuh proses memasak dan mencetak jajanan tradisional, perempuan ini terus berupaya menjaga usahanya tetap hidup meski diterpa kenaikan harga bahan baku yang cukup drastis. Bagi Asna, tahun ini menjadi salah satu periode paling menantang selama menjalankan usaha enting-enting dan geti. Harga kacang tanah, bahan baku utama produk yang telah lama digelutinya, melonjak tajam hingga mencapai 50%.
6: Itu produksi geti, kalau saya sih sebenarnya cuman bukan hanya geti, jadi enting-enting dan geti, enting-enting jadul, pokoknya seperti kacang-kacangan sama perizinan. Jadi kalau enting-enting geti itu, yang pertama nggak diomongin tantangan, ya tantangannya itu kalau sekarang harga kacang luar biasa mas, muda ini enak 45% atau 50%. Tapi kalau saya sih, ya mungkin karena wis malang melintang nih gini, apa gitu, pergetian perkacang nih wis.
5: Kenaikan harga bahan baku tentu berdampak langsung pada biaya produksi. Namun bagi Asna, menaikkan harga jual bukanlah keputusan yang bisa diambil begitu saja. Ia harus mempertimbangkan daya beli konsumen sekaligus menjaga para reseller agar tetap bisa memasarkan produknya dengan mudah. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Asna memilih menaikkan harga jual sekitar 30%. Harga enting-enting dan geti yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram kini menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Tidak hanya menyesuaikan harga, Asna juga melakukan inovasi pada produknya. Ia mulai memadukan bahan kacang tanah dengan wijen dalam pembuatan enting-enting ataupun geti. Langkah ini bukan semata untuk menekan biaya produksi, tetapi juga untuk meningkatkan cita rasa dan nilai jual produk.
6: Mengupgrade-nya seperti apa saya? Inilah yang harusnya produk itu kacang saja, wijen saja, tapi ini sudah ada yang saya mix kacang plus wijen sekalian. Jadi orang melihat wijen itu kan nilainya mahal. Oh, kenapa ini harganya naik? Karena yang pertama kacangnya naik, yang kedua ini saya mix dengan wijen. sajian. Jadi rasanya lebih gurih, apa itu secara nilainya lebih, nilai jualnya lebih tinggi. Lah itulah ternyata trik yang saya lakukan ini dengan adanya naiknya bahan tahu kacang itu alhamdulillah tidak berpengaruh dengan omset saya sama sekali.
5: Setiap hari, dapur produksi Asna mampu menghasilkan sekitar 1 kuintal enting-enting dan geti. Untuk memenuhi kapasitas ini, sedikitnya dibutuhkan 75 kg kacang tanah perharinya. Produk buatan Asna tidak hanya dipasarkan di Blitar dan berbagai daerah di Jawa Timur, tetapi juga telah merambah ke luar pulau. Sejumlah pusat oleh-oleh di berbagai daerah juga masih rutin memesan produknya.
6: Orientasi dipesan konsumen yaitu Kota Kacang Wijen.
7: Itu kebanyakan?
6: Itu kebanyakan kalau itu Jawa menyeluruh ya. Jadi Blitar Raya, Kediri Raya, sampai Jawa Timur itu sama Bima dan juga Balikpapan.
5: Di tengah tekanan kenaikan harga bahan baku yang belum menunjukkan tanda-tanda turun, Asna memilih untuk tetap optimistis. Baginya mempertahankan usaha bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang menjaga keberlangsungan pekerjaan bagi para karyawan yang selama ini bergantung pada usaha tersebut. Kisah Asna menjadi potret ketangguhan pelaku UMKM yang terus beradaptasi menghadapi perubahan. Di balik renyah dan manisnya enting-enting serta getih khas Blitar, tersimpan perjuangan, kreativitas dan semangat untuk terus bertahan.
0: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Baik, pendengar masih di Sampang Sore hari ini. Untuk informasi jadwal sholat maghrib untuk hari ini di untuk wilayah Sampang dan sekitarnya pada pukul 17:30 pendengar ya. Sekali lagi jadwal sholat maghrib untuk hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2026 pada pukul 17:30. Baik pendengar, masih lanjut perjalanan kita dan informasi berikut di mana anggota Satlantas Polres Sampang, Polda Jatim secara rutin melaksanakan pengaturan arus lalu lintas setiap pagi di berbagai titik jalan kawasan Sampang Kota. Kegiatan ini berkomitmen untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna jalan sekaligus mencegah kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Namun, ada pemandangan berbeda pada Jumat kemarin ya. Selain mengatur lalu lintas, anggota Satlantas juga membagikan sayur segar secara gratis kepada masyarakat yang melintas di Jalan Jamaluddin depan Mapolsek Sampang dan Jalan Trunojoyo depan Makopolsek Sampang Kota. Kasat Lantas Polres Sampang AKP Sulaiman menjelaskan bahwasanya pengaturan arus lintas merupakan agenda wajib harian demi Kamseltibkar Lantas. Sementara itu pembagian sayuran merupakan wujud nyata Polri dalam membagi berkah kepada masyarakat setiap hari Jumat. Sayuran segar tersebut dipanen langsung dari program Pekarangan Pangan Lestari atau P2L yang dikelola lingkungan Polres Sampang. Melalui kegiatan ini, AKP Sulaiman berharap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kabupaten Sampang terus meningkat. Dan pengendara diimbau untuk selalu menekan angka pelanggaran dan memproteskan keselamatan di jalan demi kemanusiaan.

0: Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
1: Ningse mana, Ningse?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningse?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningse ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Tuhan kayaknya tidak adil, kenapa saya rajin sholat kok rezeki seret benar? Padahal pada dasarnya kalau kita mau berpikir dalam bentuk yang paling mendasar, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita.

itu kita bisa tergelincir dan Allah lebih tahu itu siap. Bahasa ringannya, rezeki lu segini aja deh, lu jadi rajin sholat, kalau rezeki lu melebihi jadi orang kaya dikit nanti.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya. Dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

0: Kisah ini terjadi tidak jauh dari pusat pemerintahan di ibu kota Jakarta.
1: Oleh pemiliknya itu disewakan untuk buang sampah sama untuk lapak-lapak pemulung gitu. Akhirnya saya bilang, dikit dong Pak, karena saya lihat tanahnya cukup luas ya, hampir 6.000 meter gitu. Sedikit dong buat ini aja nih, anak-anak pemulung juga kan buat kelas.
0: Dokter perempuan yang pernah dikirim ke Timor Timur ini mengalami sendiri betapa sulitnya mendidik sikap dan karakter anak di lingkungan kurang mendukung.
1: Enggak jadi yang neko-neko, jadi tukang ngelas, ya kan? Kalau suka sedih, kerjanya di salon. Tapi tiap kali mereka dapat sesuatu tuh ya, kalau datang Bu nitip ya buat adik-adik, maklumlah.
0: Mungkin model pendidikan karakter seperti yang dilakukannya selama 20 tahun inilah yang dibutuhkan, bukan pendidikan yang ukurannya materi.
2: Saya kepengen jadi perawat. Kalau nggak bisa kan kuliah juga biayanya besar nih. Bisa cari loncatan, kayak misalnya lulus sekolah, kerja dulu. Terus ngumpulin uang
3: mau
2: buat kuliah.
3: Mau kerja aja dulu. Iya, kerja apa aja sih.
2: Kalau aku sih, kalau bisa udah lulus SMA, pengennya kuliah gitu. Kalau aku sih pengen jadi pramugari kereta api, Pak.
0: Sejak tahun 2001, Dr. Irina Among Praja menyediakan sekolah cuma-cuma untuk anak-anak ini.
1: Sekarang waktu pandemi, nggak boleh sekolah, sekolah-sekolah pada tutup. Saya bilang, emang nih anak-anak bisa sekolah dari rumah? Rumahnya juga rumah-rumahan. Terus kalau mereka nggak boleh sekolah, kayak kemarin saya tutup, dijamin hilang semuanya pas. Yang udah ABG pada kawin, yang kecil-kecil pada mulung, yang terus akhirnya kan hidupnya nggak berantakan lagi. Mau sekolah lagi pasti enggak. Gimana lah caranya kita mensiasati di sini supaya tetap protokol, tetap ada yang... Ya, alhamdulillah sejak pandemi sampai sekarang nggak ada yang mati.
0: Mereka adalah anak-anak pemulung dan tidak mampu secara ekonomi.
1: Kayak mereka di sini ini kan kebanyakan di Kerawang, Pantura. Sekarang jadi industri Cikarang tuh segala macam, jadi kuburan lah apa tuh San Diego, jadi segala macam yang tadinya mereka itu kan sawah petani dan mereka tidak bisa dilibatkan di situ mau ngapain. Kalau di industri apa di pabrik pendidikannya juga SD nggak tamat.
0: Di Bekasi di sekolah kami anak-anak keluarga pemulung bersekolah. Orang tua mengizinkan karena anak-anak mereka diberikan makan saat jam sekolah. Terkadang satu-satunya makanan di hari itu. Dan karena mereka berharap anak-anak mereka dapat menjadi generasi pertama yang bisa membaca.
1: Karena cita-citanya kalau mereka udah punya dokumen kependudukan, itu endorse mereka ke sekolah formal. Ya mau ngapain? Kalau udah lengkap, masukin aja ke sana. Ngapain kita pelihara di sini? Terus kenyataannya apa coba? Udah senang kan waktunya akhirnya jadi gitu. Nah, happy banget. Perjuangan banget kan bikin akte. Bukan proses bukan suratnya itu enggak harus bayar. Wira-wirinya itu loh, emangnya enggak pakai duit. Nah, terbang aja pakai duit. Bener enggak? Mana mesti bawa lagi tuh emaknya, bapaknya segala macam. Jadi begitu kita dapat kan happy-nya luar biasa.
0: Dokter Iriana dan guru-guru di sekolah kami membantu anak-anak pemulung merasakan pendidikan, meski bukan pendidikan formal yang secara administratif tidak mampu menyentuh mereka.
1: Akhirnya kan yang kita ciptakan itu, yang kita coba berubah itu hanya paling kurang pemulung itu nggak apa-apa kok, nggak masalah. Paling kurang lo nggak ngerampok, lo nggak nyopet, lo nggak korupsi, nggak nodong. Tapi itu adalah pekerjaan yang paling bawah kalau di dalam piramid pekerjaan itu. Ganti dong dikit yang gayaan supaya jangan hidup juga di gitu-gituan kardus di mana-mana. Nah, kita cuma bisa merubah sampai tingkat skill. gokil kan. Yang akademis kan dikit sekali, yang sampai lulus SMA aja itu kita kayak ngedorong kereta mogok.
0: Perjuangan Dr. Iriana dan para pendidik di sekolah ini agar anak-anak pemulung bisa bersekolah sampai bisa mendapat pekerjaan atau tidak menikah di usia 14 tahun sepertinya akan masih panjang.
1: Kemarin ada anak saya di Kalimantan, dia pindah karena dia kami, terus dia ngelas di sana. Itu baru pakan akan bisa Marida kali. Ibu saya transfer ya 1 juta. Nangis gak sih? Untuk aku itu adalah wow, mereka punya kepedulian. Untuk saya duit 1 juta apaan juga gitu ya. Yang mungkin untuk mereka itu adalah willingness berbaginya itu yang ternyata oh, oke, okay, gue berhasil. Untuk saya tuh kenapa saya terharu karena saya rasa I did it.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Baik pendengar, masih di Sampang sore hari ini 17 menit depan dari jam 18. Tentunya masih banyak waktu untuk Anda di jam terakhir ya. Jam terakhir di Sampang sore pendengar ya. Tinggal berapa menit lagi dan tentunya masih banyak program lainnya. Di Sampang malam nanti kita masih banyak program ya, seperti ngobrol dan juga ada ruang rindu untuk Anda mendengar. Yang mati jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 kan informasi dan inspirasi. Anda juga bisa diarahkan siaran kami melalui aplikasi Area Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Seperti informasi berikut pendengar, Polsek Kampong intensifkan patroli di pengamanan pagi di sekolah-sekolah. Ini juga merupakan informasi yang Anda bisa dapatkan di rri.co.id pendengar. Dan personel Polsek Kampong ini secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam menjaga keselamatan masyarakat khususnya bagi pelajar. Dan langkah ini diwujudkan melalui kegiatan patroli dan pengamanan serta pengaturan atau pamtur arus lalu lintas di depan SDN Tampuan 1 Jalan Raya Tampuan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Kegiatan dimulai sejak pukul 6 pagi, maksudnya 6.30 WIB, hingga selesai dilaksanakan oleh para petugas piket SPKT Polsek Camplong. Dan fokus utama pergerakan personel adalah membantu menyeberangkan para siswa-siswi yang akan masuk sekolah, serta memastikan arus lalu lintas di jalur utama tersebut tetap berjalan dengan lancar. Dan Mut Kapolsek Camplong itu Dwi Abdillah menegaskan bahwasannya kehadiran Polri di tengah aktivitas pagi hari merupakan agenda wajib. Hal ini menjadi bukti nyata pelayanan kepolisian dalam menciptakan keamanan dan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Polri akan selalu hadir di tengah-tengah aktivitas masyarakat untuk memberikan rasa aman dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama pada jam padat di pagi hari saat anak-anak mulai masuk sekolah.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi, aduh.
1: Aduh, mana, yuk.
3: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Masih di Sampang Sore pendengar, 33 menit depan dari jam 18. Tentunya masih ada waktu untuk Anda bisa dengarkan beberapa informasi dan juga teman-teman cantik malam ini pendengar ya. Di weekend ya, ternyata weekend sekarang renangannya. Gak ingat nih kalau sekarang Sabtu malam Minggu ya. Dan lagunya pas banget, Anda berhak bahagia ya. Oke, masih di Sampang Sore, masih ada informasi untuk Anda pendengar. Di mana sekarang sudah musim tembakau ya. Kalau musim tembakau untuk wilayah Madura ini identik dengan maksudnya musim kemarau. Identik dengan musim tembakau maksudnya seperti itu pendengar ya. Nah, luas tanam tembakau di Kabupaten Sampang pada tahun ini diprediksi mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 90 ribu hektar. Berdasarkan catatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Disperda KP Sampang, tanaman bernama Latin Nicotiana tabacum ini tersebar di hampir seluruh kecamatan Sampang. Menurut Kabid Sarana Pertanian Disperda KP Sampang, Nurdin menjelaskan bahwasannya lonjakan masa tanam didorong oleh prediksi cuaca yang disinyalir akan mengalami kemarau panjang. Dan kondisi ini sangat mendukung produktivitas tembakau di mana estimasi luas lahan tahun ini diperkirakan menyamai capaian pada tahun 2024. Jauh meningkat dibandingkan tahun lalu yang luas tanamnya bahkan tidak sampai 50 ribu hektar. Dengan optimalisasi pemanfaatan cuaca kemarau panjang di Disperda KP Sampang, berharap perluasan lahan tembakau secara masif tersebut mampu mendongkrak perekonomian para petani di Kabupaten Sampang. Dan diinformasikan mendengar untuk jadwal sholat Isak untuk hari ini di hari Sabtu 25 Juli 2025 2026 pada pukul 18:42. Sekali lagi untuk jadwal sholat Isya untuk hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2026 pada pukul 18:42.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Baik pendengar, tanpa terasa usaha sudah bersamaan kita. Yang pasti pendengar ya, tetap ikuti jalan kami, karena masih banyak program lainnya akan hadir untuk Anda. Dan jangan lupa, tepat pukul 19 nanti kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta. Sekali lagi, Anda bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Ada Digital, dan juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Rantapan Dudiri, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat petang dan sampai jumpa.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang dalam kebaikan, ya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya. Orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh pahala dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak. Ya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah. Orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ya, seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog bertanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimah. Nabi yang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, salat ya Allah. Apa kata Allah? Betul. Salat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi. Dia bisa menambah pahala-pahalanya. Kalau begitu soal puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah perakuan atau ibadah yang baik. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ada dirinya yang memberi manfaat kepada orang lain, juga memperoleh manfaat. Meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya, meskipun dia sudah meninggal, dia tetap memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatannya.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami menyatu ke Pertiga Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kalau kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat parkir posisi.
3: Tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku jaksa agung muda pengawasan.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN BPOPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
4: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
5: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, terutama kategori ini ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama
4: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
6: Rekor terkini dipegang siapa?
2: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk khusus anggota kita laksanakan tempat target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin dan Jumat. Kemudian untuk perluna menang sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dual sprint. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang versi mungkin 700 pendaftar.
4: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
7: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
8: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
3: Khusus terkait penanganan perkara dengan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan EPA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
8: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
7: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
8: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Una Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Opitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu kecamatan Tunggalaoyo dan kecamatan Lafuru. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara Amanta Lambanwa menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Dari luar Niasin. Ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KP Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Vinanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, sayang serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Kami ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi

0: itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
1: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional. Saya kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
0: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Okay. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
3: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung, masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberikan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di

di Stadion Cijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Dapatnya akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Cijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sumenep sore ini. Ingin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan? Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823 3230 3747.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kembali ke tema kita pada kesempatan hari ini adalah meneladani akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau kita bahas seperti apa sih sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya air laut dijadikan sebagai tinta dan ranting-ranting serta pohon dijadikan sebagai kolamnya, niscaya tidak akan mampu untuk menuntaskan akhlak baginda Rasul. Saking mulianya dan saking banyaknya setiap detail yang sebagaimana disampaikan Mbak Ais tadi, setiap detail dari perilaku Rasulullah merupakan teladan bagi kita. Posisi apapun juga, posisi dan kondisi apapun juga, baginda Rasul senantiasa menjadi teladan dan uswah bagi kita semua. Sehingga semakin kita menggali dan mempelajari sirah nabawiyah atau syama'il muhammadiyah, maka semakin tampak kepada kita keagungan dan kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah sendiri sebagai zat yang mencipta semesta, Allah sendiri zat yang memang mengatur Nabi Muhammad, yang memang mengatur kehidupan dan menciptakan Nabi Muhammad, itu memuji keagungan dari akhlak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka wallahu ta'ala alam wa innaka, dan sesungguhnya dirimu Muhammad la'ala khuluqin 'adzim, niscaya berada ala. Wakilah dalam beberapa penafsiran, jadi maksud dengan ala berada di puncak, khuluqin 'adzim, akhlak yang sangat agung. Jadi Allah sendiri memuji, apalagi kita selaku manusia biasa. Nah, maka pertanyaan berikutnya, seperti apa sih akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu juga dipertanyakan oleh sahabat kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Maka Aisyah menjawab, "Wahai Aisyah," ditanyakan Aisyah, "Wahai Aisyah, seperti apa sih akhlak baginda Rasul?" Maka jawab Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Adalah perilaku atau pribadi serta moral Rasulullah adalah Al-Quranul Karim, Al-Quran. Jadi Rasulullah tidak pernah terlepas dari Al-Quran dalam segala sikapnya dan tindak tanduknya. Sehingga seluruh aktivitas Rasul itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum bagi kita, teladan bagi kita, sehingga disebut dengan As-Sunnah atau Al-Hadis atau al-khabar. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang mendefinisikan hadis itu, hadis adalah maja'ani nabi, segala sesuatu yang datang dari baginda Rasul. Qaulan, perkataannya, wa fi'lan, perilakunya, wa iqraran, dan pernyataan-pernyataan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan pendengar Prosatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu keagungan baginda Rasulullah yang paling bisa kita jadikan sebagai pedoman bagi kita, asyiddu 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Baginda Rasul sangat tegas, kokoh 'alal kuffari, atas kekafiran, sangat menjauhi kekafiran. Ruhama'u bainahum, artinya jika urusan akidah, jika terkait dengan urusan tauhid, Rasulullah asyidda, tegas sekali. Mohon maaf, tegas, bukan keras. Tegas sekali. Baginda Rasul sangat tegas. Tetapi ruhama ubainahum, akhlak Rasulullah ruhama adalah welas dan kasih sayang bainahum kepada sesama muslim. Rasulullah luar biasa perhatiannya kepada umatnya. Umati. Rasulullah sebelum wafat pun masih memikirkan umatnya, bukan dirinya sendiri. Artinya apa? Rasulullah sadar bahwa umat Nabi Muhammad, umat beliau itu sangat variatif dan beragam sekali. Artinya apa? Umat Nabi Muhammad adalah kelompok atau manusia yang lemah dibandingkan umat-umat terdahulu secara fisik sangat lemah. Kemudian dilihat oleh Rasulullah dengan kacamata beliau, umatnya banyak melakukan dosa. Nah, maka dalam benak baginda Rasul, bagaimana umatku ini? Saya tidak tega dan tidak rela ketika umatku nanti dimasukkan ke dalam neraka atau terjerumus ke dalam neraka. Tetapi yang jelas Allah Maha Adil. Allah pun tidak mungkin semua umatku dimasukkan ke dalam surga sementara dosa-dosa umatku masih sangat banyak. Maka apa yang termuncul di benak umat di dalam benak baginda Rasul? Umati, ya Rob, umatku ya Rob. Rasulullah tahu bahwa umatnya banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan dari syariat. Dan walaupun semacam itu, Rasulullah masih membela di hadapan Allah. Umati. Ingat ya Allah, umatku. Kami sadar umatku adalah banyak yang melakukan kekeliruan dan kesalahan. Tapi aku tidak rela satu umatku terjerumus ke dalam neraka. Itu hampir wafat beliau masih memikirkan umatnya. Itu wujud daripada rahmah ubainahum, kasih sayang Allah. Tetapi ketika sudah menyangkut urusan akidah atau akhlak terhadap Allah, asyidda'u, beliau sangat tegas. Para pemirsa dan pursatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerahmatan Allah, kerahmatan baginda Rasul, kasih sayang baginda Rasul kepada umatnya, itu dapat dilihat dari beberapa sikap-sikap baginda Rasul pula yang terkait dengan keumatan. Bahwa dalam keseharian baginda Rasulullah itu sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana secara pribadi. Kita bayangkan, keluarga Nabi itu tidak kenyang tiap hari. Kita bayangkan, keluarga Nabi tidak kenyang tiap hari. Bahkan beliau bisa kenyang dalam 2 atau 3 hari sekali. Kita bayangkan seperti itu. Beliau pemimpin. Beliau apapun yang diminta oleh Allah, insya Allah akan terpenuhi. Sebagaimana wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarba wala sawfa dan niscaya akan yu'tika Tuhanmu akan memberimu yu'tika apa yang diminta wala sawfa yu'tika rabbuka fatarba hingga engkau ridha, hingga engkau puas Muhammad. Apapun yang diminta Rasulullah sebenarnya akan dipuaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenyataannya bagi Rasul sederhana. Ada 3 sementara yang bisa kita ambil hikmah dari pertemuan singkat pagi hari ini. Yang pertama, dalam akidah kita harus tegas. Jangan selangkah demi selangkah kita mulai terperosok dengan kekafiran. Jangan sampai. Baik dalam akidah, dalam konsep, baik dalam perilaku, atau dalam kita bagaimana hati kita dalam terhadap kekafiran tersebut, jauhi. Yang kedua, bangun kasih sayang sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah, kita bersaudara. Bangun kasih sayang, ini yang harus kita kuatkan di zaman milenial sekarang ini. Yang ketiga, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sederhana. Mari kita hidup dengan kesederhanaan. Artinya apa? Tampakkan kesederhanaan kita, walaupun sebenarnya kita mampu, tapi wujudkan dalam bentuk kesederhanaan. Karena itu akan menjadi teladan dan uswah bagi diri kita dan bagi orang lain.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Sedang mencari perlengkapan dapur yang lengkap, berkualitas, dengan harga grosir? Yuk belanja di UD Sukma, pusat grosir alat dapur dan bahan aluminium terpercaya. Tersedia berbagai kebutuhan dapur seperti panci, wajan, dandang, baskom, loyang, cetakan kue, alat masak, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga berbahan aluminium. Lengkap, cocok untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha Anda. Belanja alat dapur lebih hemat, pilihan lebih lengkap, harga bersahabat. Hanya di UD Sukma, Jalan Trunojoyo nomor 8, Kolor, Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pukul 20 kami sampaikan informasi untuk Anda. Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sumenep terus memantapkan kesiapan menghadapi tahapan wawancara penilaian nasional zona integritas tahun 2026 secara daring yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI. Ketua Tim Zona Integritas Kemenag Sumenep, Muhammad Rifai Hasim mengatakan, keberhasilan melaju ke tahap wawancara nasional merupakan hasil kerjasama seluruh jajaran dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan peningkatan kualitas pelayanan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
1: Ah,

0: 103,8 FM RI Sampang, perus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sampang yang kami pancar luaskan dari Pratara 5 Bonjol Sampang, Madura. Selamat malam, selamat menikmati teman-teman yang menghadirkan kerana Anda. Saat ini sudah 20 menit, lepas dari detik 20. Dijumpa kita pada Sampang malam ini. Edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Mendengar dua tembang lagu dari Mahal ini dengan tembangnya Sampai Menutup Mata yang dinakai oleh Komang Raim Ladu, lirik official. Wah, mengawali jumpa kita di Sampang malam ini. Dan juga bakal kami dengar kedua dengar Anda drama pendek yang akan dipersembahkan oleh RRI Surakarta dengan judulnya Bangunan Sejati. Mendengar, setelah drama pendek kami hadirkan kepada negara Anda, tentunya tembang-tembang pop juga bakal kami hadirkan, ditambah dengan informasi-informasi terupdate yang menginspirasi ataupun membuka wawasan kita. Pendengar, teruslah bersama kami di RRI Sampang, perus satu kanal informasi dan inspirasi.
1: Sampean sudah tak anggap sedulur, sudah 4 tahun nyewa rumah saya.
2: Inggih Pak, saya ya sudah betah tinggal di sini yuk. Soalnya kampung Madio Taman sini memang nyaman Pak. Lingkungannya bersih, warga kampungnya ramah, terus guyub rukun Pak.
1: Budayanya warga sini memang sudah dari dulu begitu Mas. Tua muda, podo seneng jogo toto kromo.
2: Laras niku Pak, bener, jadi kangen panjenengan.
1: Lah kok ngerti toh Mas?
2: Cuma nebak kok Pak. Soalnya Pak Kirno yo sudah 1 tahun gak tindak kesini.
1: Yo sebenarnya memang kangen sama suasana kampung Madio Taman sini Mas. 4 tahun yang lalu yo berat mau ninggalke. Tapi mau gimana lagi, wong keadaan nuntun untuk pindah. Terus rumah sini tak kontrak ke.
2: Tenang Pak, rumah yang jenengan tetap Pak jaga. Tak rawat toh Pak.
1: Saya percaya sama sampean Mas. Tapi maaf sebelumnya nggih Mas. Gimana ya?
2: Memangnya ada apa toh Pak Kirno? Kalau sekiranya saya ada salah, monggo disampaikan lho Pak.
1: Oh, enggak Mas. Enggak ada yang salah dari sampean kok.
2: Apa biaya sewa kontraknya naik Pak?
1: Bukan itu maksud saya Mas.
2: Terus apa Pak Kirno?

0: Gini Mas Anung, dengan banyak pertimbangan, rencana rumah Madio Taman sini mau tak jual, Mas.
1: Loh, dijual?
0: Enggih, Mas.
1: Wah, beneran kalau gitu, saya beli saja enggih, Pak.
0: Sekiranya Mas Anung minat, monggo, Mas.
1: Ya jelas minat, toh, Pak. Terus harga jualnya berapa?

0: Kalau sudah yakin semua klausul, sekarang jenengan tanda tangan di kolom yang sudah saya beri tanda tangan ini, nggih, Mas?
1: Siap, Mbak. Ini, Mbak, sudah.
0: Nggih. Ini tanda tangan sudah lengkap. Jadi, akad ini resmi berlaku mulai hari ini, nggih, Mas? Total plafon kredit yang disetujui 120 juta, tapi dana yang diterima nanti tidak utuh, nggih, karena ada potongan untuk biaya administrasi.
1: Sekitar berapa, nggih, Mbak, potongannya?
0: Total potongan 7 juta, Mas.
1: Jadi ini nanti saya terima di angka 113 juta, nggih, Mbak?
0: Benar, Mas Hanu.
1: Kira-kira berapa lama, nggih, proses pencairannya?
0: Proses pencairan dana nanti akan dikirim ke rekening jenengan paling lambat 2 hari dari sekarang.

0: Maaf yo mas, jadi ngerepotin jenengan.
1: Lah, ngopo to yo, wis lumrahe. Kalau sedulur ada repot, opo aku yo diem.
0: Matur nuwun yo mas Aryo.
1: Yo, podo-podo. Ini han, sapimu dua itu sudah laku.
0: Jadi ini laku berapa mas?
1: Sekitar 60 juta han.
0: Wah, yo syukur mas. Iso nggo tambah-tambah ki.
1: Kalau masih kurang, kasih kabar lo.
0: Sudah mas, itu sudah cukup.
1: Ya wes, nanti tak TM ya.
0: Nggih mas. Dek.
2: Piye mas?
0: Saumpama sepeda motor dijual satu ngono piye? Supaya nek bisa nyampe target 200 juta.
2: Kalau aku ndak apa-apa mas, monggo. Kalau sekiranya itu bisa nutup harga rumahnya.
0: Lah terus, kamu nanti pakai apa buat wirawiri?
2: Tenang mas, gak usah khawatir. Kan masih ada sepeda motor satu nih toh. Bisa dipakai gantian. Oh iya mas, terus ini ya masih ada tabungan. Bisa buat tombok.
0: Loh, iya toh. Lah tabungannya isih piro?
2: Sekitar 15 jutaan mas.

0: Wah, bentar lagi bakal jadi tetangga selamanya iki.
1: Doane ya mbak, moga-moga lancar semuane.
0: Kalau sekiranya butuh sokongan, aku siap loh.
1: Oh, matur nuwun loh mbak Yun. Kayak dah cukup kok.
0: Ya syukur, melu seneng dek Laras.
1: Tapi ya itu mbak, jadi mikir angsurannya nanti.
0: Eleh, kalau itu ya wesak mestine toh dek. Kudu dijalani, wong semua ya demi dan untuk lo. Lah kemarin itu ngambil utang di bank sekitar piro toh dek?
1: 120 juta mbak.
0: Lah kok ndak sekalian 200 juta toh?
1: Wah, nanti malah beban yang angsurannya toh mbak. Makanya ambil segitu, sing bisa dijangkau sesuai kemampuan.
0: Iya ya dek, bener itu. Tapi aku yakin, semua pasti ada jalannya kok. Alon-alon waton kelakon, pelan-pelan tapi pasti.
1: Bentar mbak, tak lihat dari tadi masa itu kok mondar-mandir depan rumah ya mbak ya?
0: Lah iya toh, itu siapa toh dek?
1: Aku dewe yo ndak kenal loh mbak, baru ngerti ini aku.
0: Mungkin kalau temennya Mas Hanu.
1: Ya bisa jadi mbak, bentar nih mbak, coba tak kesana dulu.
0: Iya dek.
1: Maaf, jenengan mau cari siapa nggih?
2: Ndak cari siapa-siapa mbak.
1: Terus mau apa ya mas?
2: Ini cuma mau ngecek rumah mbak.
1: Loh, memang masnya petugas sensus atau petugas apa mas?
2: Oh, bukan mbak, saya Setio. Kalau mbaknya yang ngontrak rumah ini nggih sama Mas Hanu.
1: Bener mas, saya Laras. Bentar, jenengan dapat info dari mana kalau saya ngontrak rumah sini?
2: Dari atasan juga senior saya Pak Kerno mbak.
1: Oh, satu kerja toh?
2: Nggih mbak, malah dulu sebelum rumah dikontrak jenengan, saya sempat singgah di rumah ini. Kerep main kesini, ya diskusi pekerjaan mbak. Jadi ini ya tahu kondisinya.
1: Terus kesini sebenarnya ada keperluan apa ya mas?
2: Gini mbak, satu minggu yang lalu saya kan ketemu Pak Kerno, ditawari rumah sini.
1: Maksudnya masih ditawari terus mau ngontrak sini gitu mas?
2: Oh enggak mbak, malah saya mau beli rumah ini. Kemarin sudah ada kesepakatan sama Pak Kerno, saya bayar separuh dulu, kurangane mau tak lunasi satu minggu berikutnya.
1: Loh, iya Toki, masih berarti sudah DP gitu?
2: Iya mbak, bener.
1: DP-nya berapa mas?
2: 150 juta mbak.
1: Dari harga?
2: 300 juta.
1: Wah, racet dong.

0: gimana toh Pak? Wong jelas sudah ada rembukan rumah mau tak beli sama Mas Hanung kok malah dijual ke orang lain loh.
1: Sabar Mbak, sabar.
0: Sabar, sabar piye? 200 juta kok dibandingin sama 300 juta. Ayo pilih yang lebih gede. Iya toh Pak?
1: Ya bukan gitu Mbak.
0: Lah terus apa? Wong ya kenyataannya ngono. Jenengan ndak menghargai jerih payah kami Pak. Sampai kami utang bank, jual sapi, jual motor. Akhirnya mau dibales karo PHP. Rasa manusia wene sampean itu di mana toh Pak? Pak.
1: Loh, saya Mbak, wong semua itu ya butuh perjuangan, pengorbanan, konsekuensi apa ya harus siap, resiko berani nanggung.
0: Mudeng Pak, saya ngerti banget. Tapi carane ya ndak kayak gitu toh Pak.
1: Lah carane terus piye? Apa ada kewajiban kalau aku jualnya harus sama sampean? Ngono Mbak.
0: Pertanyaan yang ndak perlu tak jawab Pak.
1: Mbak, perlu dipahami ya Mbak. Aku mau jual ke siapa saja itu hakku. Wong aku yang punya rumah loh. Lah kok kamu yang atur?
0: Oh gitu ya tanggapannya. Oke Pak, saya paham sekarang. Jenengan pilih angka ketimbang jalin silaturahmi sama pas seduluran.
2: Bangunan Sejati, persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
3: Ucapannya Pak Kirno ya bener deh, itu semua hak beliau, jadi ya ndak usah dipaksakan.
0: Aku jengkel tenan kok Mas.
3: Wis toh, wis, semua ini jadikan pembelajaran, sing ikhlas nrimo keadaan. Meski gak jadi memiliki bangunan ini, tapi kita masih punya bangunan kepercayaan, komunikasi, terus kejujuran.
0: Iya Mas, lah rencananya ke depannya terus piye? Wong pertengahan tahun rumah ini wis ditempati sama yang punya loh.
3: Cek, Mas Aryo ngebel lagi.
0: Ya wis, ditompo sik Mas.
3: Halo, piye Mas Aryo?
4: Ada info rumah dijual ini Han.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Lah, ini kenapa aku mendadak buyung ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman. Halaman, ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

108 FM RI Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang malam ini. Selamat malam, selamat menikmati teman-teman yang mendengar keruan negara Anda, dan juga selamat berbahagia semua ya. Pendengar, maraknya kasus asusila yang di Kabupaten Sampang ini dan kekerasan seksual yang melibatkan remaja di Kabupaten Sampang, saat ini Binpas Polres Sampang mengambil langkah preventif cepat dan dengan masuk ke lingkungan sekolah. Petugas menggelar sosialisasi dan edukasi pencegahan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di SMA Negeri 1 Sampang pada Jumat kemarin, 24 Juli 2026. Pendengar, dalam sesi utama, Kasat Binmas Polres Sampang AKB Muhammad Mohni memaparkan materi komprehensif mulai dari penafsiran, pengertian, dan juga pelecehan seksual, dasar hukum, faktor penyebab kejahatan asusila, hingga tips praktis mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Pendengar, dia menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah para pelajar ini merupakan wujud kepedulian mendalam terhadap masa depan generasi muda. Beliau menyampaikan rasa prihatin atas kasus asusila yang terjadi belakangan ini dan meminta agar peristiwa tersebut menjadi evaluasi keras bagi kita semua. Pendengar, kehadiran Polri adalah wujud kasih sayang kepada anak muda, dan juga di Kabupaten Sampang sedang berduka karena kasus asusila yang melibatkan remaja. Kejadian ini harus menjadi yang terakhir dan tidak boleh terulang lagi. Pendengar, pihak kepolisian menaruh harapan besar agar remaja di Sampang mampu menjadi benteng moral dan agama yang menjaga marwah daerah, fokus pada prestasi, serta memiliki empati untuk saling melindungi sesama teman. Sinergi antara kepolisian, sekolah, dan juga orang tua diharapkan dapat memulihkan Sampang menjadi daerah yang aman, ramah anak, dan bebas dari kejahatan seksual. Sebagai langkah konkret dalam memberikan perlindungan yang penuh, Polres Sampang mengingatkan para siswa, guru, dan juga masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk tindakan kekerasan atau pelecehan seksual. Dan juga korban atau saksi dapat langsung memanfaatkan layanan call center 110 bebas pulsa ya, yang aktif 24 jam. Mendengar, saat ini malam minggu, malam yang panjang, malam yang asis, malam yang membahagiakan bersama dengan orang-orang tercinta dan terkasih. Tinggal satu tembang lagu lagi dari siapa nih ya? Roni Parulian, dengan tembangnya Mengapa. Ada apa nih sebenarnya ke Mengapa nih ya? Setelah tembang dari Roni, kami ajak Anda untuk beralih ke program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang tentunya tembang-tembang yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda adalah tembang-tembang lawas, tembang-tembang yang penuh dengan memori, penuh dengan cerita, kisah. Dan apabila Anda memiliki cerita kisah yang sedikit dengan sebuah lagu, yang tentunya tembang-tembang lawas, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di via telepon di 0323 323 323 661 ataupun di 323 554, atau juga via bisa melalui via WhatsApp RRI Sampang di 0874-39-1008. Pendengar, teruslah bersama kami di RRI Sampang yang kami pancarluaskan dari Peraturan Imam Bonjol Sampang, Madura.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu Pro 1.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
2: Kesalahan yang paling umum dilakukan oleh para orang tua yang memiliki anak-anak remaja adalah tidak mau memberi mereka kebebasan dan kedewasaan yang mereka butuhkan. Kita cenderung untuk memegang anak-anak kita dengan terlalu kuat, berusaha untuk mengambil keputusan bagi mereka, menjaga agar mereka tetap nyaman di bawah naungan sayap kita, dan bahkan menjaga supaya mereka tidak mengalami kegagalan. Namun sebaliknya, mereka dengan gelisah berusaha untuk membebaskan diri dari kita. Tanpa sadar, kita sesungguhnya telah memaksa anak-anak kita masuk ke dalam salah satu, yaitu menerima dengan pasif sikap kita yang terlalu melindungi dan tetap menjadi anak-anak, yang tetap bergantung walaupun mereka sudah memasuki kehidupan orang dewasa. Atau kalau tidak, mereka bangkit dengan kemarahan yang besar untuk menolak perbudakan dari campur tangan kita. Dalam kedua kemungkinan ini mereka kalah. Di satu pihak, mereka menjadi orang-orang yang cacat emosi yang tidak mau berpikir secara bebas, dan di lain pihak, mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang pemarah, dikejar rasa bersalah, karena telah memutuskan ikatan dengan keluarga yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, bencana mungkin saja datang bagi orang tua yang tidak mau memberikan kebebasan yang seharusnya kepada anak-anak remajanya. Tidak hanya bagi anak-anak mereka, tetapi juga bagi diri mereka sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Fokus pada Keluarga.
1: Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.
3: Ruang Rindu Pro 1.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
2: Ada tiga ungkapan yang akan membimbing berbagai upaya orang tua pada saat menghadapi anak-anak mereka yang mulai beranjak dewasa. Bertahanlah dengan tangan terbuka. Ungkapan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa kita masih memikirkan akibat awal masa dewasa mereka, tetapi kita tidak boleh mencengkeram anak-anak kita terlalu keras. Kita harus berdoa untuk mereka, mengasihi mereka, dan bahkan memberikan nasihat kepada mereka bila diminta. Tetapi tanggung jawab untuk mengambil keputusan-keputusan pribadi harus dilakukan oleh generasi yang kemudian itu, karena mereka jugalah yang harus menanggung segala akibat pilihan mereka sendiri. Para orang tua harus betul-betul terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka yang masih kecil, memberikan kasih sayang, rasa aman, dan wewenang. Tetapi bila anak-anak itu sudah mencapai akhir umur belasan tahun dan memasuki awal 20-an, maka pintu harus dibuka ke dunia luar. Itu adalah saat yang paling menakutkan bagi orang tua. Betapa sulitnya untuk menunggu jawaban dari pertanyaan, apakah saya telah mendidik mereka dengan benar? Orang tua cenderung untuk terus-menerus mengendalikan anak agar mereka tidak mendengar jawaban yang salah terhadap pertanyaan yang sangat penting ini. Namun demikian, kemungkinan besar anak-anak kita akan memilih

0: hal yang benar, yaitu jika mereka tidak perlu sampai memberontak terhadap campur tangan orang tua. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
1: Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.
2: Ruang Rindu Pro 1.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian. Pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Jika Anda mengalami kesulitan untuk memutuskan apakah Anda akan mengizinkan atau tidak, jika putri remaja Anda ingin berkencan, ada baiknya jika Anda duduk bersama dengan putri Anda dan memberi penjelasan bahwa benar putri Anda tengah memasuki masa pubertas. Jelaskan bahwa sebagai orang tua Anda ingin mempersiapkan diri putri Anda untuk mempunyai persahabatan yang serius dengan anak laki-laki pada masa yang akan datang. Tetapi ada beberapa langkah persiapan yang harus diambil sebelumnya. Misalnya, harus belajar berteman dengan anak laki-laki sebelum berkencan. Untuk itu sangat diperlukan pergaulan dalam kelompok anak laki-laki atau perempuan yang sebaya dengan putri Anda. Saling mengenal sesama pribadi teman dan bijaksana dalam mengambil keputusan-keputusan penting selama pertemanan. Dan akhirnya, sampai pada membina hubungan yang serius saat usia sudah lebih dari 17 tahun. Pesan ini disampaikan oleh Fokus pada Keluarga.
2: Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.
3: Ruang Rindu Pro 1.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
2: Masa remaja merupakan masa kehidupan yang tidak mudah bagi si remaja maupun bagi orang tua dari si remaja tersebut. Bahkan sesungguhnya masa ini dapat merupakan masa yang sangat menakutkan. Kunci untuk dapat bertahan dan berhasil melewati pengalaman emosional ini adalah meletakkan dasar yang benar dan kemudian menghadapi masa ini dengan berani. Dengan demikian, masa pemberontakan remaja yang tidak terhindarkan dapat menjadi faktor yang menyehatkan. Konflik ini merupakan bagian dari proses untuk membuat seorang anak menjadi dewasa. Dari seorang pribadi yang bergantung kepada orang tua, menjadi seorang dewasa yang matang yang dapat disejajarkan dengan orang tuanya. Tanpa gesekan ini, hubungan itu akan tetap menjadi tiga serangkai antara ibu, ayah, dan anak yang tidak sehat, yang terlambat dalam memasuki kehidupan orang dewasa. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
1: Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.
3: Ruang Rindu Pro 1.

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: 108 FM RI Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di RI Sampang yang kami pancar luaskan dari Perataran Imam Bonjol Sampang, Madura. Dan saat ini telah masuk di titik 22 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumenep guna mengikuti program musik dan budaya. Pendengar, teruslah bersama kami sampai nanti di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tadi tantor boleh sepotor anomi kanima bisa melambangkan miarsa kia dari Sumenep. Senang melambangkan apangki boleh dalam acara budaya Madura Sabtu tanggal segemi bulan Juli 2006 lekor malar muka. Setelah jenis kebaringan kesehatan sehingga bisa miarsa kia kalaban sampurna. Jika tadi betul ngiring ya tuan alengki, telok jalur telpon. Malam mengen asal dan kalau cari, setelah pengatur ki. Selamat malam, selamat miarsa ki. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sarang Anwar ki.
2: Ting-kenting Madura. Mantep ongku terhadap.
1: Tiga war, bener war.
2: Engki bang, boleh bang.
1: Tiga engki, beri gua.
2: Engki bang.
1: Beri gua memang kan beri jombon.
2: Badan neng compok nengi war luar nega, ada entek pering.
1: Oh, entar agam, entar aja le nandar mah.
2: Entar nega, berol ngobrol.
1: Oh, anu, apol kompol, nantos pering, tak ada tanggi.
2: Engki. Apa kata apa? Apa kata? Ringkuringan nak katia-katia kena odang cukup
1: masa. Aduh, mantep ini ya.
2: Ki. Neka apa ya? Apa ya adik neka pun seno nak cukup neka
1: pun. Aduh, jadi sehingga semak seneng kau lagi ni. Pun malam main kau lah tak burung.
2: Ki. Amain bang.
1: Di nama lar muka. Napa tak napa orang ini mula napa aju kon kaguntu di tak napa dan tu sepon wargi.
2: Ki. Boleh mungkin neka punya sapreng bang.
1: Oh, jabrong, waduh, mantap. Ki, anak pergi abol kompol lah kara sambil lalu miar zaki budaya matulih berting-genting, ah, dompon, sampurna. Sampurna. Lanjut salam ke Wasir Anwar.
2: Saya pertama depan jenengan, selamat malam pagi tugas, Ki.
1: Engki.
2: Salam, ma. Satu aja, nampan bang, tanpa terkecuali, bang.
1: Engki, satu aja,
2: nah. Assalamualaikum, bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing genge pon, Anwar. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Budaya Madura, mantap ungku.
1: Dari Wasera.
3: Sebede, katuara borok pion.
1: Sebede katuara borok pion, ubeni pion ni. Katuara nak. Si Andi Ceren ki. Mai sejenar. Engki.
3: Nang keleon cek pabendung. Mun bendung nang kele boleh. Mula tu maja en, tar cek pa burung. Mun burung aku maja boleh.
1: En burung aku maja boleh. Ndir, tepak. I galangkong.
3: Sejumat, kele masjid. Rebo, benda salam boleh ni kan dari ano. Dari Alen Bang Ifon. Ada Pak Sereng dan Mula.
1: Oh, engki.
3: Ada Pak Sampian kan boleh ke susah.
1: Engki, ketina apa je pon?
3: Terki pada beres malah uning dapat ki cak bila
1: itu. Amin, ki.
3: Aktif sebuna, Pak Sorry.
1: Napa?
3: Aktif sebuna bak mai lah ka masjid.
1: Alhamdulillah, ki. Jadi nopo jeng ni kita leh, entah leh ditinggal, ki. Alegi.
3: Kan benda nak fenong puna. Mana dari barat kan cakap adil tu.
1: Engki lewas.
3: Langsung salam epon.
1: Salam epon.
3: Engki. Kita pesan tetap ya tora jadi ajinan. Kamu ke pancingan tetap sehat walafiat. Kepada yang nak berani berokah umur kita dan cakap adil tu.
1: Engki amin.
3: Dewa suraging. pada Buddha Pastor, pada Abah Suni, Sarang Pak Dewi, Eropa Duka Bisa. Bukan Bang Ifon.
1: Bang Ifon.
3: Yang sesah gabungnya Bukan.
1: Pura gabungan Bang Ifon.
3: Engki.
1: Engki.
3: Engki, Mas. Olah kata saja Nabi Saud, Mas.
1: Engki.
3: Matosor, sekelangkong.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matosor, sekelangkong, de. Mai sejenar ki Rabu malam mungkin ibingkeng ngepon. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mas Putra.
4: Eki leres cebu.
1: Seneng Bro Anwar. Long bolo.
4: Eki.
1: Mata abol kompol mbian.
4: Anu bade dilim Roma kula kuda kami. Ngani kena.
1: Aduh.
4: Ngani ka.
1: Ki. Napa sih tapu kini Mas Putra?
4: Ku kan ku patrol sambil Mas Boris.
1: Oh, betul deh cece.
4: Engki.
1: Engki.
4: Sambil patrol, sambil merengaki acara ting-ting
1: matura. Matura leres.
4: Engki. Jadi pun saya cebun almarhum Pak Mata di lambek. Kenapa? Budaya nikah penting. Engki. Jadi peramida dari Kak Dinto, budaya-budaya Madura, terutama nih Kak, parai pesan Torsaloka Madura nih Kak, agentuk makna sepaling dalam nih Kak.
1: Engki, leres engki. Mila dari Kak Dinto tinggiring, arupaki generasi penerus mangkin nih Kak, jadi harus napa harus tetap.
4: Engki.
1: Napa di komitmen. Tapi Andi janji kangkui melestari budaya siampun bedahi.
4: Kenapa kan suara epon Pak Joko Siswono? Katina apa kabar saya Pak Joko ki?
1: Saya alhamdulillah sehat.
4: Sekarang Bu Atun kenika apa?
1: Bu Beni.
4: Tersalo kamature kenika.
1: Engki sekarang Bu Beni kejaki. Beni asih ki.
4: Saya ka perbuat tunjuk kan?
1: Saya
4: alhamdulillah mana bipon saya. Permuka satu jaga paringan kesehatan.
1: Amin.
4: Ki salam pertama deka Cak Beris selamat alam pagi tugas pagi.
1: Thank you.
4: Juga lagi buru pada Pak Maisajener pagi.
1: Maisajener.
4: Kenapa mana bila on laun ka Cak Beris takut tepat kan mangi sajendar
1: ndar ini nang on laun ye on laun ki
4: kan mana di mangi sajendar ni kan selutu ni
1: tak ini ga jendar nungku
4: ki juga Bapak Haji Burhan Bapak Pangeran Bukabu keleke Pak Nurkumala ki
1: thank you
4: Pak Dewa Mas Jeki sekarang satu jepun.
1: Kelangkong Mas
4: Deka, Putra. Cak Beris Mator Sekelangkong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mator Sekelangkong de Mas Putra Setia de Mas Anwar Kong Langkong you can de Mbak Sejenar Ibingkeng Epon halo selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asal yang pasir ini ya? Asal yang
3: Asep, Syarif.
1: Asep. Si beda ini seputaran kota ini, Bang Asep.
3: Engki.
1: Engki.
3: Kenapa?
1: Ini ya. Kenapa, nak? Kenapa,
3: nak? Tangku ya gabung.
1: Katina apa, Bang Asep?
3: Mana bigaper, saya.
1: Oh, saya. Alhamdulillah.
3: Cuma tadi gak sempat dan... Tangku ya gabungan ika.
1: Tadi kesempatan selak bolan tanah pemirang aki hili dan tak bisa mungkin lekuk malam. Saya lekuk malam si tapi aki.
3: Ki langsung salam Cak Baris.
1: Salam Epon.
3: Mana bigaper pon tak usah tanya aki serenteng. Mungkin Cak Ponten guna mana bigawaris pon saya kan ika.
1: Saya alhamdulillah aki.
3: Ki salam ada Cak Baris. Selamat bertugas. Jadi Furu pada Putra Setia, Sarang Anwar, pada Dapir juga.
5: ning ikili bede suci ning sumenep bede omboang bede Bang Hendra
1: engki
5: bede Epi pasal sejena ning ipamekasan bede Pak Nur Bang Jeffrey
1: Bang Jeffrey
5: tapi pun apa kabar Pak Sabar Kak Lisa pola kiyengah katun gula engki pun pokoknya salam bangga satu aja ngejak waris.
1: Engki, matur sekenangkong Bang Asep.
5: Kending ngejak pakar upai water yang
1: besar. Oh, ibu water.
5: Engki, sekenangkong jauh waris.
1: Kiring.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekenangkong dah Bang Asep, ibing pon Bang Asep. Ngiring itu neleng kibole. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, halo, assalamualaikum.
6: Salam.
1: Ah, mendak dulinya. Hai. Halo.
6: Halo.
1: Hai. Yang gue lemih aja deh nembi nombi.
6: Kaso.
1: Udah kaso. Malas sih kaso malu lo nom ya. Oh lakon banyak nom. Buta apa lagi ya lakon apa kaso nom? Napa pering ibadah rembian gana?
6: Sakruai
1: kalau kita risa rato sih non laon jadi sih nggak semai tolong nih kalau nombu ayonggu mau terkenting marina kimbian mulai hilai kabosang banyak dan teretan catanya berumah nomba jong alhamdulillah sehat jadi kabo lo nom kalau misal gue cek nom cak mana bimbian sehat nom ji Bedi gambar mungkin, no? Bedi ranian.
6: Bedi Roma, pon.
1: Bedi jompo. Aduh.
6: Lumpai lungan.
1: Sadok paling dari kata-kata Nabi. Wih, roh kefi, bina lo kula fi, kena kefi, di kak diwa. Fi. Ya, fi. Nom leken, fi.
6: Ini kefi, Pak Mariam pula.
1: Lanjut olok pesenom. Agenggu kena nyanya sarin monom. Okay. Oh sarin udah kering ngeron laun nanom tak kok ngiding ser tak kok. Ki ngiring mia salam monom.
6: Pom pom tinggal dikit nyubun nanom.
1: Oh dek ni kena yang ki. Ki selamat miarsa.
6: Ini
1: kok anda kok ponting genting? Bo, doa mana mereka nak balang? Ani genting genting, buat apa terdiu nenom? Sedih macam itu doa mana mana?
6: Boleh pemoros monipi.
1: Ah,
6: pemoros monipi.
1: Nanti kau bolong ki benih salah nevi benih mbian bolong dek. Salah
6: nevi, nah, nanti ro. Harga ika bulu polnya bulu nas panas sebanding kami. Me kalau tak ngerai gua me sekira itu.
1: Mungkin ada oning bu Ebi.
6: Aku ni sakone ngal tok yang.
1: Boh nom mungkin siaran kakak saya nom katina perai makin nom.
6: Nape?
1: Siaran mungkin ni kejelas nom. Tapi makan lebih jelas nom.
6: Fokus
1: ki, oh hi, ujak yer talier tangan nombor, lanjut nom ki, mereka boleh dengan fi, saboran aja pon fi
6: bini
1: ki,
6: kempon pon jek nyalai ki p, jek kempon begini nebula.
1: Udah ni kena nom ki, i, engki nom, kadiwa kelolok lu,
6: tak tahu diwa kini ko.
1: Kau ni kenom diwa, kak diwa.
6: Pan. Boleh panguan orang kedua dari anu, dari ketok ing.
1: Tukang tok ibu doh, ni serakan om puh.
6: Mokola na tak maroge ke buleran.
1: Ano na, ngontong gigi nom. Izi. Tak maroge.
6: Ya pun anda alak pun ni.
1: Anda alak, alhamdulillah. Engki nom di nalak di negilom kini kepada orang lu sekecil eka boleh mari negak di bawah. Ki.
6: Bangkalan kong.
1: Ki nom.
6: Ya Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring biar saki harap bagi kenting si kebitan atau kenting si pertama biar saki arang sarang.

0: Pemirsa dari kantor boleh kebiasaan bahwa ini Eropa kekenting si kapitan malarmu ke nambah nakapungan malam makin ngiring ya tuan lengki boleh. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Asareng basera.
1: Asareng dasi ati kalau aku rasa tinggi sura mantep ongku bang.
0: Di kebir.
1: Engki bang.
0: Engki jadi naki kerong bulan.
1: Wah tak kira tina ki bang.
0: Ngiring olok sedaya nala cuir surah gabungan bir.
1: Ngiring dak sedaya masyarakat pode agabung dak gampang warisi genteng termanis ikwa.
0: Iya, yeah, jadi ya kok. Aku bayan berak bule bir.
1: Ba, ada salah sa kaburung merak bang. Melek res ka kota Lembang.
0: Engki.
1: Tak usah ki baga berak-berak bang. Sakit abang waris si paling genteng.
0: Oh, jadi genteng. Ki, pak kama olok boleh mi anu toko mi duka pasarin olok kaki berkelubir.
1: Mele tomat ki baga roma. Ngale ngarek rokem. Tak campur kempir. Kirim salam dek kapak kama. Salam songkem dari David.
0: Nah, gini gejocok. Ki, lanjut. Engki.
1: Kela pada anu kur kung to engyo.
0: Kung to eng.
1: Berbeda Dewa Suroyong malam abang
0: kalau ki berbeda berbeda nom leka berbeda ke leka
1: ki berbeda ke leka saya lestari ada mungkin kalau bang
0: daoning anu boleh du saya dah ber si berbeda ni ibu suki ber ibu Dwi Hartono ki gila saya ber
1: ki Dwi Hartono Dwi Hartono ki
0: Dwi Hartono ibu Dwi Hartono.
1: Ibu Dwi Hartono selamat malam. Selamat nyarsaki ting-ting-ting matura set pancen oye.
0: Oye, oke.
1: Engki bang. Kulit aliana bang. Walak salam dek dejena. Kau lepun balik mana kirim salam kasih dejena.
0: Engki launan bir. Kalangkong bir.
1: Kalangkong ki bang.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong dari tanda piran tiga lau. Sendiri sebudi ibing kengepon. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
0: Ini kah muni kedengan jaringan om TV majodi boleh nak. Saya nom, kalau sanggup dah sengke kambian nom. Ki, jangan kau lagi nak kawan agilingian dengan jompo tak sabung gabung tak apa. Menyaring ngolok posang. Kalau benda dari bersuki, ongki mumpung imut. Benda salam ke Pak Kama, Pak Haji Kama, ya bon, Pak Haji. Pangeran Bugabu, dari Dwi Hartono, Ibu Dwi Hartono. Saya ada, Nom. Engki.
2: Nika, esal-sal ke, Nika. Tahun sang pola sangat di bawah dua buku telepon, saya pun bios.
0: Aduh, ini... ini Dwi Ibu Bu Dwi ini Pangeran Bugabu beliaunya alhamdulillah sehat genteng ki boleh wakun.
2: Ini aku
0: si. Jadi ya enggak menanom si tong. Oh lah.
2: Silakan pijit telepon tanya ke Mas Faris.
0: Tenang.
2: Sama jalan senyaman. Jalan senyaman. Ya serona kau lo minumainya.
0: Iya.
2: Sama jalan senyaman. Ya serona kau lo mainnya.
0: Jadi.
2: Kado per ini.
0: Kado per.
2: Kau banyak banyak bertung toko.
0: Cetong ber jangan ber.
2: Oh. Laporan tidak keleka. Kan laporan tidak.
0: Leres engki laporan.
2: Laporan dia.
0: Aduh.
2: Mpon. Sama Ibrahim Mesar Paul ya boleh. Oh. Tergerak kena capok. Suara nasi kopeting.
0: Aduh.
2: Gunung Manto. Asyikona. Kedalaman 4 kese kote.
0: Engki.
2: Subianti esaro sakenita keteken juga.
0: Mak ya cukup si sekupeting nak apa nak anu nyaman dia ngampe hidup.
2: Bukan dia kena cucu lu ke sekupeting. Maksudnya melat koran agak
0: sah. Oh dok nikah engking engki nyangke kate
2: kabut embun. kemungkinan.
0: Hmm. Leres jaipun ombo angkin om.
2: Leres. Soalnya ku kau udah nikah. Mana bisa miarsa soalnya bisa sama alam.
0: Sama alam.
2: Insyaallah ku mikil.
0: Ku mikil. Telep ombo angan. Mari poter bodom.
2: Bisa porana pak guru.
0: Aha.
2: Murid sejalongan nikah.
0: Iya.
2: Ayana jaring nikah sedikan para sepokona.
0: Eh, engki.
2: Di perte kan siapa nikah?
0: Leres, leres nom.
2: Di Dwi Hartono ya, soal gabung boleh.
0: Ah, gabungan lagi Dwi, Bu Dwi, Dwi Hartono yang dibesuki.
2: Nikah apa usia aman kita do?
0: Ah, leres kong usia aman kong. Malar buk. Malar muka kepihar sahabui nangkep RRI muka dek kungu siaman gi.
2: Tu bondo ni dah sarang bondo waso ke emma mak lah tu. Comot tak ada sakale.
0: Engki.
2: Tu bondo ni dah pergi pun telok-telok fun.
0: Aduh, ki.
2: Namun bondo waso halekor.
0: Namun kendalanya kadang-kadang ni kepenanggapan apa adeng auba kesan om. Saya ingin nak ki. Bertanya miar sahagi kadang beda gangguan, jadi kasak sih jadi hambatan.
2: Ini kira sana ki, gangguan.
0: Leres mungkin ki.
2: Ada Pak Nurkomala kenika tak agabung di JPJAN.
0: Hari ini. Aduh.
2: Kenika mana bisa biasa seorang Nurin. Males, males sih menjadi penikah.
0: Bodoh nikah.
2: Pas panas sama penting lagi.
0: Aduh.
2: Impon. Acem-acem kan jadi nikah.
0: Engki.
2: Omat Muhammad. Keto eng salah jalan tu rapon.
0: Ya, ada je lah demo boy ni. Ki.
2: Dewa Surayeng ki.
0: Ki, Dewa Surayeng.
2: Kestona. Apa pun naik pasangan mereka bisa ni yang terlulur. Samsuri.
0: Samsuri.
2: Ampon mana bisa lam satu jenah. Doa lalu waris.
0: Napa om?
2: Ini tak macam kulu nak orang jen.
0: Korang berarti berarti nak napa nak orang jen? Mula napa orang Latin atau orang napa nan om?
2: Ano cengkal orangnya.
0: Wah cengkal cengkal vivi.
2: Mandi bukan buktor lancar bon.
0: Nyaman bon.
2: Yang terlapas ke silung ini. Kak.
0: Aduh, jangan gugur. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantar saya kelengkong pemerhati sekaligus nih karena pejepon pelestari budaya Madura Pak Haji Kamarudin, alias Pangeran Bugabu. Jadi cuman lembek kantos mangken, alhamdulillah. Dari monyenan dari bernana keliningan si berneneng desok berneneng dedek berdaya kaliangat napa boleh kun berneneng daerah bulutoh uning kekapi kabernana ben kamunyina tapun betul sekalengkong Pak Gama alias Pangeran Bugabu melan moga tetap sehat ki kaum boang berde salam dari Pak Haji Kamarudin Canggolang saborana Jepon Pak apa om. Ibingkeng pon, Pangeran Bugabu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ah, waduh, panjang umur.
3: Saya tahu dari tadi ya. Itu keliru.
0: Apanya ya?
3: Dwi Sutono.
0: Kenapa?
3: Dwi Sutono.
0: Dwi Sutono ya?
3: Iya.
0: Oh, Dwi
3: Sutono. Bukan Hartono, mohon maaf ya, Mas Guys.
0: Iya, oh, Dwi Sutono. Itu tadi dengar ya suaranya itu tadi Pangeran Bugabu, betul ya?
3: Iya, betul.
0: Tetap ya suaranya masih tetap ya.
3: Sugeng dalu, Pak.
0: Sugeng dalu, Pak. Di salamnya. Di
3: Madura.
0: Iya, betul. Katanya dulu pernah ke sini ya?
3: Iya, iyalah, teman.
0: Oh, gitu.
3: Masih samanya almarhum masih ya.
0: Terus
3: mana coba ah?
0: Iya, tapi kalau menurut Bu Dwi bagaimana? Karena apa rata-rata yang namanya orang Madura itu sama sifat dan ya lain-lainnya lah. terhadap tamu atau teman yang dari jauh
3: ya,
0: dari
3: semuanya jauh. Baik-baik.
0: Baik ya, termasuk Pak Haji.
3: Aku bilang kalau orang apa namanya ya, kalau orang-orang Madura itu pada umumnya tuh sama-sama ya.
0: Ramah.
3: Sama kalau yang daerah Sumenep, sepertinya gimana gitu
0: loh. Waduh, ngangeni ya. Termasuk Bapak Haji Kamarudin ngangeni ya.
3: Iya. Ada lagi Panji Kekalang, tapi gimana dia?
0: Oh, ada beliaunya, alhamdulillah beliaunya sehat juga. Alhamdulillah.
3: Ada lagi siapa dia? Empok Keleng itu.
0: Siapa?
3: Empok Keleng.
0: Oh, Empok Keleng ada di Pekandangan dia.
3: Sedikit ya.
0: Bapak Haji Muhlis ya. Halo.
3: Keliru semua itu.
0: Iya.
3: Ayo dipanggil itu Ibu Fatur, kali aja sudah tahu dengan nama aku.
0: Ibu Fatur, Dwi Stono. Berarti Bapak Hendra udah tahu juga ya?
3: Iya, Bapak iya. Hendra Cipta ya.
0: Hendra Cipta, iya.
3: Aku itu sedikit lupa.
0: Iya. Tolong juga diajak nanti Bu Dwi, teman-teman yang lain di sana aja.
3: Insyaallah ya.
0: Iya.
3: Kalau aku datang ke Sumenep tapi ya.
0: Oh gitu. Nanti diajak. Nanti di ke RRI satu minggu di rumahnya Bapak Haji Kama satu minggu.
3: Ya. Bahaya gitu.
0: Kok bahaya? Enggak apa-apa tamu. Pokoknya harus ada rencana berapa 6 bulan atau 3 bulan ke Madura itu ya.
3: Bagaimana kalau terus-terusan aja ya di Sumenep.
0: Oh, aduh, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa, seneng. Ufan RRI ada di Sumenep, gitu ya.
3: Terima kasih banyak yang mau gabung ya.
0: Iya, makasih Mbak Dwi.
3: Aku seneng dengerin suaranya sampai itu Mbak Evi-nya ya.
0: Oh, Mbak Evi ya. Calon dia.
3: Oh ya.
0: Calon sinden.
3: Oh,
0: penerus
3: ya.
0: Budaya, ya tapi bukan sindennya, penerus budayanya.
3: Sebenarnya aku tuh pingin lho Mas Faris ya,
0: pingin
3: bahasa Madura halusnya.
0: Oh nanti sama Bapak Haji Kama, beliaunya kan guru, memang guru itu, spesialis.
3: Oh begitu ya.
0: Spesialis guru Madura, bahasa Madura.
3: Pas. Ya terima kasih Mas Faris ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dwi Sutono ya, makasih. Salah menginformasikan tadi ya, bukan Hartono tapi Sutono ya. Di belakang Ibu Dwi, halo. Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Faruk Karisma ya.
4: Engki.
0: Sehat Mas Faruk?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Bedesi aja rejak Madura. Dwi, Bu Dwi.
4: Seki buru Dwi.
0: Engki. Olok Bu Sutono pada Bu Sutono.
4: Dwi Bu Sutomo.
0: Sutono.
4: Sutono.
0: King mon kalau mau manggil Ibu Dwi jangan lupa sunya juga harus ikut ya. Jangan hanya dipanggil Bu Tono ya. Bono meneng matura dengadeng lopot tepak ke bo tibi tepak ke butono di budine ya. Aduh lanjut nah.
4: Engki. Selamat de ka sampean. Selamat alam pagi tugas ki. Pada Pak Haji Kama.
0: Haji Kama.
4: Engki Pak Debir.
0: Muni Pak Debir. Debir. Depir anti galau.
4: Anti galau.
0: Jadi senang terus mendepir.
4: Ingki jukan pada umboang.
0: Umboang. Pak Ketua Pak Hendra.
4: Tersa gabungan nah. Jukan pada Asep, pada Keleke.
0: Nom Leke.
4: Keleke Pak Nur Kumala, Pak Mahesa Tenar Jenar. Pak Mahesa Jenar ki.
0: Ki.
4: Dan pada Jeki Arindi
0: satu jenis kelangkong ki Pak Faruk.
4: Ki kelangkong bektonan ngereng assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingingnya Pon Faruk Karisma. Selamat malam assalamualaikum. Halo. Bah, dah gimana? Aduh. Halo. Assalamualaikum. Aduh. sedikit gangguan mungkin. Silakan dicoba boleh je bon ki telok telpon mana bisa ngalami gangguan 665 atau 662 bisa langsung ke kosong beluk tung atau oh, bisa. Halo. Assalamualaikum. Ada suara nama tak akan luar ni. Halo.
5: Halo. Bah. Assalamualaikum.
0: Puh. Ambian doa menasur.
5: Puh. Jangan mulai kena tak neng-neng kena.
0: Neng jangan bilang neng itu naki. Mak aku yang mampu sangka bulat tiga. Ay.
5: Ada kalau tak neng itu kibir kena mulai kena. Gijak. Neng.
0: Aduh. Tidak sir. Anu tak kau silah ngiding kepi sir. Aduh. Sehat sir.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di sehat, kau boleh sehat.
5: Alhamdulillah. Panen ke sini di mana kau nak makan?
0: Bagi sini jangan tanya kau boleh tanya aku nak datang ke parti
5: Maya
0: yang
5: kiri. Kita belum ada macam tu dah. Bukan benda yang besar lagi. Betul dengan mar. Bukan benda siran lagi nak banyak.
0: Oh banyak pun menyaji tidung, sir.
5: Ini benda
0: ki garangkong ki sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingi pun Pak Nasr. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Ting-ting matur cek nyaman aku.
0: Nyaman, nyaman lagi.
6: Nyaman, kau besar.
0: Ki, muka gending bakun saya penangkapan ki.
6: Pada beres ini, pada ini cukup bocor, tengah layar, ten langkep.
0: Dan ini kena kelangkong informasi, lanjut, ki. Engki, lanjut, salam epon.
6: Kato, kakam jalan, mulut tugas. Jadi, mana ini keleman, bakun, pada anam, apa, tingkatnya sama si pering selamat sampai ke badan kakam.
0: Amin.
6: Di huru berdebang Nisar.
0: Nisar, ki. Nasar anak, apa? Nisar, Nisar. Cek ding nyaman alat malarat. Oh, kakak ulu malarat. Nah.
6: Nota kuasa kemer yang beli kimbi lah mbak cak.
0: Ni gina. Ki.
6: Wede mas Roni. Keleke.
0: Enom leke. Ki.
6: Pak Haji Burhan, Pak Mahesa. Pak Nur, tak mas Pak Nur.
0: Pak Nur ada lagi gantos giliran.
6: Pak Irma juga ni kini kasarin paling cak.
0: Tak kira. Keluk neng dah ada Irma ambian.
6: Ki gelak. Boleh kau bocor orang tak masuk gelak. Ki baru pada mas baru.
0: Sudah
6: pak sabar. Satu aja nak kita.
0: Engki.
6: Tanpa terkecuali. Ki gelak kok ya?
0: Sami-sami.
6: Ring. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing kengepon. Jeki halo. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Halo.
7: Halo.
0: Bo ga bor si hot ni ulo sera ni ga
7: bule rahman rahman bule
0: rahman usi diri situ pun diri
7: bo ntb madri situ pun go
0: bo ntb wa ntb gamai ma bosang gula
7: ntb tak man yang sangka situ pun go
0: ah. Bu NTB ini kenapa? Singkatan lagi Mas Rahman.
7: Ini Nusa Tenggara Barat.
0: Bu serius Mas Rahman.
7: Bu ini.
0: Alhamdulillah. Aduh. Bu, mak budi kasa mak jom bihan.
7: Nororin sepuh aja dia toko.
0: Oh, dok nikah. Asli nikah ima. Sumenep, Sumenep.
7: Binar
0: asuh
7: keluarga Putra
0: Setiar. Oh, keluarga Mas Putra. Alhamdulillah. Sehat. Jadi senang ini KRI juga napa bisa ngobati kerong dan deretan. Jadi Rahman makin si badan neng NTB. Alhamdulillah badannya sehat, Pak Kun. Jadi si badan neng kita senang merengaki. Kelangkong hati napa makin kebodohan neng NTB.
7: Alhamdulillah, NTB masyarakat tahu di Kepi Jawari.
0: Oh, di Kepi, pada beli gitu gitu. Anjir, ada mau boy, mau Rahman. Ih, lama, aku. Puluh.
7: Wanti, masyarakat NTB, budanya pun asal sojen.
0: Angki, maksudnya sehat Kepi, alhamdulillah. Angki, berarti kami ke dia gimana? Kiki bumbu.
8: Menteroramnya aku tuh sistem karya aja beri.
0: Di apa man?
8: Mbama. Engki mbama boleh sepe di bengku na. Tahan masih kabur ingat pun tak sempang cara nama deh.
0: Aduh mungkin man. Mi pasalah sasaran man. Tapi malah bukan ten. Satu je masyarakat Indonesia makin ni kesadaran saya lagu senten. Malar muka sedaya je namang ken ki noral jodon si loros ki.
8: Ki. Tanya ki. Jom mama dia nak. Bajari ngampian itu kok tu mak film jom mampi.
0: Empon kali jom. Sang mama ngiring man batu kena ebang biman sapore naman. Ki ngiring.
8: Salam lagi.
0: Ki.
8: Salam pe pertama dia ngampian selamat bertugas. Persyukuran dede ponakan aku udah Anwar ki.
0: Anwar ki.
8: Dede Putra Setia.
0: Putra Setia.
8: Dede saya nomor 2 pasir sini ke pakir ki masuk di sana.
0: Bu, iya. Misir. Oh, misir, bu. Ki, misir.
8: Ki. Nomor 10 boleh jeki persukan dia tak saya saja nak pun jawab.
0: Tinggi kelangkong Mas Rahman kelangkong saja. Ki.
8: Ini saya kasih tain boleh.
0: Tinggi hati-hati ni di kepi.
8: Tinggi.
0: Ki.
8: Malarmu masyarakat ini TBQ boleh nyabu nak saja.
0: Malarmu tinggi mampun nak di kepi di boleh manja dan di bion man.
8: Mungkin kita ada nyabunya menjadi nabat teri.
0: Angkin, ya nama bapa memang kelangkong.
8: Angkin,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situ kita dari tanggiran itu nelayan yang gue gabung boleh halo selamat malam assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencing nggak tuh lakar kubesa angkumatari.
0: Nah, apa nak kubesa?
9: Katerengan lah.
0: Nah, mana sih kubas sabi ya?
9: Kencing nak suruh.
0: Oh, ini bareng ngaki kubas sabi maksudnya dia ni keng. Oh, saya yang tak jelas. Dan kau lah. Bambian bila rabunya. Saya pun.
9: Huru labu.
0: Bu, benih huru labu. Huru labu.
9: Ye. Huru labu.
0: Aduh, jangan kau lah ni kenyaplot na.
9: Kenyaplot. Bentar lah kunang iban. Okey, iba terang bulan mas wari.
0: Doa ada makin sakit doa ada mama amit dapat keterang. Enjak pun nyanyi sitong ya pula. Oh, berikan memangkin biahan. Nah, betah doa lah. Allah. Enjak pun numpuk si sitong ni lah satu sakti ongku. Aduh, ini abang cepat tentang tentang nai bingking pun numpuk susana. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh saburan aman mata tedung.
0: Aduh, bu. Allah tak kertobuk idima Pak Ketua Mak Tado. Beda salam bian.
10: Dari Pak Umar Bakri.
0: Dari Basuki Ibu Dwi Sutar. Aduh, Sutono.
10: Ibu Dwi atau Bu Tono?
0: Dwi Sutono, Ibu Dwi Sutono.
10: Basuki. Salam balik. Salam balik.
0: Kenal ke Pak Hendra, kenal ke Mas Panji, kenal ke Pangeran Bu Kabu.
10: Alhamdulillah. Salam ada Pak Umar Bakri ya, pun agak bukan nak ini ya dari Keraksan Kendang Jati.
0: Halo Pak Umar Bakri.
10: Perwakilan Pamekasan Saos.
0: Thank you.
10: Pak, kami tahu nak ada yang saya nak buat ni, Pak Nurkumala. Ketoeng pun isu menemu buat orang memainkan pun saja dia nak.
0: Satu aja nak?
10: Satu aja nak.
0: Lanjut dengan kata si situ.
10: Lompat pun. Di spesialnya saya tak pernah ngolok pun.
0: Ki.
10: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalang kong Bapak Ketua, matur sekalang kong Pak Indra. Malam akhirnya, moye tak ada. Aduh, din malam muka tetap sehat. Tiga, lagi banyak waktu jebon. Tak apa sekali lagi. Motor anu apa, ya dari Madi Minggil. Halo, Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Tiga bi.
11: Okey.
0: Wah, anu ni kenapa ni nggak teki betul bi? Ambil mon latihan jo kal jengkal jenom gak mawa bi.
11: Tuan gula tak jengkal.
0: Nah, pan. Malah ngajri bin malah jebol bi. Dah rembah bi, sepa bi.
11: Okey, malah raja tuan. Raja tu betul yang minta ajarin jenjit malarat. Ah.
0: Boleh sih aja ambian dorong ojabi, oh ki, sehingga ambian mon latihan boleh je anu je kalau yang kal, pokok mon dorong ojabi, sorok kau dorong kedebor ki, lanjut ki, ni ku nibong bi.
11: Salam ki. Dwi Sutomo.
0: Si bude neng.
11: Salam kenal bukan ki.
0: Ki. Kereng kesorangan ambian lebur jen bi.
11: Lebur
0: ke? Ki, lebur ke suara nambian, Bi. Lebur
11: ke tangan juga. Juga dekat Asep.
0: Asep.
11: Juga dekat Basuni. Juga dekat Pak Nur Kemala.
0: Tak, Ki, kata saya pinjam dulu Jubi, Ki.
11: Juga kan ada buat dia setung, Ki.
0: Juga
11: dekat Rome.
0: Ki.
11: Satu aja
0: nah. Kelangkong.
11: Okay,
0: assalamualaikum.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, aduh ini gak waktu berada ada pun. Ini bak cepetan pinggir yang halo. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ekin cek lah Mas Ware.
0: Buah cek imbian di anu nungku. Buah lah cekal nungku menempuh si siptong dah. Njolah demanum.
12: Oh,
0: tuh aja. lanjutnya betul nih adanya lagi. Angki ngiring.
12: Pada Pak Hendro,
0: Hendro, ya, apa tepatnya, ya.
12: Tahu lah, ya, susono jak nih.
0: Bangki jak ringannya bareng gua puru. Ya, Ki.
12: Tak nari bergabung ngalak guna boleh Pak Hendro.
0: Lanjut.
12: Ada ketoken.
0: Lagi.
12: Pak Nur Kumpahno, ada sponsor. Kipun kasar tejana.
0: Engki kelangkongnya.
12: Engki kelangkong si Mas Waris.
0: Engki.
12: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing kini pon nyanyi Susana halo.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Puma nang di budi malolong bianom bu lah. Ikin tadi.
13: Atur sekelangkong betul
0: ekon Pak Hari. Tulis dalam dadu betul nono.
13: Ampun masuk, si ampun masuk.
0: Engki.
13: Ambil nona lila Pak Hari. Atas betul nama atur sekelangkong.
0: Sami.
13: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman suarana di wegadi boy. Pemirsa nyon sabar ngi kena bukto nampon tangi oh ni dak situngak ki terakhir. Halo, assalamualaikum.
14: Aduh. Sakit
0: belum pulang. Duh ni kenapa banor. Ki.
14: Aduh.
0: Sikit bikin biar ki. Ki. Engki.
14: Sudah
0: serata
14: informasi.
0: Heeh.
14: Pasirasi kesokan lo tadi tambang,
0: Masuruh,
14: cantik, binian, hadiahnya bini 10 juta. Mencelaki gula hadiahnya tahun ini.
0: Bukan mana tadi tambang, hadiahnya mau bini?
14: Tadi tambang, binian.
0: Oh, ingki. Cina, KLU, Pak Nur Kumala lagi. Ibu lagi.
14: Yang belum, yang mirang, yang pas.
0: Gih.
14: Semangat itu, berada dari, anu. Bude dari
0: ramapon ma, bude dari maringan. Engki benih lebot kantong, ano Pak Nur Kumala deki lebot iklan Pak Nur Kumala lagi. Engki, engki kelangkong Pak Nur Kumala. Ki kelangkong betul.
14: Ki
0: pasak nemat atau dua ribu. Ki tinjau satu Pak Nur Kumala lagi. Engki
14: pertama dekat Dewa Surai Epi bukan dekat makin kecuk dulu ya Pak
0: Ki
14: mungkin salam Tuan Kanca Tuan Kajeki yang tersegabunnya yang Jeki mungkin yang tersegabunnya terkentos pun tak lemah
0: Engki
14: soalnya dekat Surajan dekat Mama Susana salam sejahtera dan dalam kangen ya untuk Mama
0: Suyana. Iya, dia. Gimana? Masa harusnya kelangkong, Pak Nur.
14: Si mali cepat masuk boleh.
0: Ki.
14: Iklankum juga.
0: Nireng.
14: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kena waktu nampun tangi ini bila dikadi itu Joko Pak Kiesa kadi itu dimin papanggian malam mungkin motor saya langkong. Palo pada dek bogo nak je bot kulen amir pon depak ke waktu nasa lopot yang sabora yahiri kelabun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja, bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil, bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan.

0: sendiri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, "Anissa, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, "Anissa, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: "Ayah, ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: Air mata membasahi pipinya. "Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?" Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini." Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih, sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?" "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau." "Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat mendengar berbahagia di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 26 Juli 2026. Dan esok pagi RRI Sumeneb akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Salam dengar, saya Aris dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
0: Peristiwa.
2: Hari Mangrove Sedunia diperingati setiap tanggal 26 Juli. Peringatan tersebut menjadi hari internasional yang diadopsi oleh Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB UNESCO. Tujuan dari Hari Mangrove Sedunia ialah mendukung keanekaragaman hayati yang kaya dan menyediakan habitat pembibitan yang berharga bagi ikan dan krustasea. Selain itu, mangrove bertindak sebagai bentuk pertahanan pantai alami terhadap gelombang badai, tsunami, naiknya permukaan laut, dan erosi. Tanggal 26 Juli diperingati sebagai Hari Puisi Indonesia. Peringatan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada salah satu penyair terkemuka di Indonesia, Chairil Anwar. Sebenarnya terdapat dua versi peringatan Hari Puisi Indonesia. Pertama, setiap tanggal 28 April yang merujuk pada tanggal kematian Chairil Anwar. Tanggal tersebut digagas oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang bekerja sama dengan Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia. Kemudian versi yang kedua adalah tanggal 26 Juli. Penetapannya berdasarkan deklarasi yang dilakukan 40 penyair dari seluruh Indonesia pada tahun 2012 di anjungan Idrus Tintin Pekanbaru, Riau. Walaupun terdapat perbedaan, keduanya sama-sama bertujuan untuk mengenang tokoh Chairil Anwar sebagai sastrawan legendaris yang paling dihormati di Indonesia.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta.

0: Sok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokos Bernandus Fischer. Orang tuanya juga bernama Fischer. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Mahkamah Konstitusi atau MK resmi memutuskan bahwa sisa kuota internet yang telah dibeli oleh pelanggan tidak boleh dihanguskan secara sepihak oleh operator seluler. Berdasarkan putusan MK yang dibacakan pada 23 Juli 2026 atau Kamis kemarin, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap undang-undang terkait dengan aturan tarif dan juga masa aktif layanan telekomunikasi. Beberapa poin diantaranya adalah MK menyatakan bahwa sisa kuota internet adalah benda tidak berwujud yang melekat hak milik pribadi karena diperoleh melalui pembayaran yang sah oleh konsumen. Penghangusan sepihak dinilai sebagai pelanggaran hak konstitusional. Kemudian operator seluler saat ini juga wajib menyediakan skema layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif, seperti sistem akumulasi data, perpanjangan masa aktif, kompensasi atau pengembalian dana. Aturan detail dan formula tarif baru mengenai pengelolaan sisa kuota ini nantinya akan diatur dan dikendalikan secara formal oleh pemerintah pusat. Dan untuk membahas hal ini, kami akan perbincangkan bersama dengan pakar digital dan direktur eksekutif ICT Institute, Bapak Heru Sutadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Heru,
2: apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar baik ya, Pak Heru hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, MK memutuskan bahwa kuota internet tidak hangus. Operator wajib memberikan pelanggan pilihan. Nah, bagaimana Anda melihat putusan MK ini, Pak Heru?
2: Ya, saya pikir kita pertama tentu apresiasi ya terhadap apa yang diputuskan oleh MK terkait dengan kuota internet.
1: Ya.
2: Yang selama ini juga diresahkan oleh masyarakat gitu ya, karena banyak masyarakat merasa kok saya udah bayar tapi kemudian hak saya itu bisa 10 GB gitu ya, kemudian baru 8 waktunya habis, 2 GB-nya hilang kan gitu ya. Ya, memang ini merupakan satu terobosan bahwa konsumen di sektor telekomunikasi juga perlu mendapat perlindungan dan juga pilihan. Karena kalau kita lihat kan dari putusan MK tersebut bahwa nanti masyarakat kan bisa memilih gitu ya, apa mau yang sifatnya itu limitatif maupun yang non-limitatif. Jadi kalau limitatif itu kan artinya mungkin ada orang yang butuh ya 10 giga per bulan, mau habis nggak habis saya pesan segitu ya boleh. Tapi kalau misalnya ada yang mau sistemnya roll over gitu, itu juga operator telekomunikasi juga harus menyediakan. Gitu. Dan dari persidangan kemudian juga saya memberikan keterangan pada saat sidang MK tersebut, beberapa operator telekomunikasi melalui ACI juga mereka sudah sepakat dan bisa menerima ya, karena juga beberapa operator sudah bisa memberikan layanan yang sifatnya itu rollover. Jadi mungkin nanti ada ya sama-sama nanti bisa memberikan semuanya itu rollover gitu agar ya masyarakat dilindungi gitu. Cuma kan memang kita juga perlu antisipasi kalau misalnya rollover lebih mahal gitu ya,
1: sehingga itu tadi
2: pilihan
1: ya,
2: itu tetap harus diberikan gitu. Ya, kita berharap sih sama aja sih ya gitu.
1: Iya ya, terkait dengan harga yang naik, ini juga cukup dikhawatirkan oleh masyarakat. Tidak hangus, tapi kalau harganya dinaikkan juga pikir-pikir lagi ya Pak Heru ya, terkait dengan kuota ini. Jadi artinya dari operator telekomunikasi sudah menyikapi ya untuk siap menjalankan kebijakan ini ya Pak Heru?
2: Iya siap, dan itu sudah disampaikan ke Majelis MK ya gitu ya. Cuma kan memang MK kan karena ada gugatan harus memutuskan, tapi juga memang di sisi lain itu kan juga ada PR juga nih dari terkait dengan pemaknaan baru gitu ya, yang terkait dengan revisi undang-undang telekomunikasi yang dimasukkan dalam undang-undang cipta kerja, bahwa perlu aturan teknis pelaksanaannya nih. Ini nanti ada pekerjaan rumah dari Kementerian Komdigi untuk merevisi Permen Kominfo nomor 5 tahun 2021. Ya sekalian lah, namanya Permen Kominfo sekarang sudah Komdigi gitu, jadi sekalian nanti
1: sekaligus mengubah ya
2: gitu loh. Iya betul.
1: Oke, jadi perlunya penguatan regulasi juga, tapi ada potensi kenaikan harga tidak Pak nantinya dengan adanya kebijakan ini, dampak ya dari kebijakan ini?
2: Ya seharusnya sih nggak perlu gitu ya, karena kan orang misal beli 10 kan nggak mungkin orang membeli sangat berlebihan daripada kebutuhannya kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kalaupun misalnya nambah ya paling bergeser 10 hari 1 bulan gitu, nggak mungkin dia diawet-awet karena sekarang
1: orang-orang butuh
2: kan
1: ya,
2: juga cepet habis kuota. Betul. Gitu ya, saya juga bingung gitu ya, beli 10 kurang, 15 kurang gitu. Jadi, karena orang tiap hari main scroll TikTok, YouTube, apa yang kita sebut itu bandwidth hunger gitu ya. Jadi memang dia akan memboroskan kuota kita gitu. Yeah. Jadi nggak perlu khawatir juga sih, kalaupun misalnya ada perpanjangan itu, mungkin rollover itu sifatnya mungkin ya mungkin sebulan atau dua bulan. Dan kalau misalnya untuk teman-teman yang ojol apa kan juga mereka punya paket khusus sebenarnya gitu ya, yang mungkin juga lebih terjangkau bagi pengemudi ojol gitu, jalanan dari operator telekomunikasi.
1: Justru sebelum masa tenggatnya habis, kuota kita sudah keduluan habis ya, tidak ada sisa yang hangus gitu. Justru
2: belum,
1: ya
2: belum habis, belum waktunya belum satu bulan udah minta nambah lagi kan gitu. Artinya kan bahwa ya sebenarnya kebutuhannya lebih tinggi juga dibanding berlangganannya. Tapi kan kita juga nggak bisa semua orang akan seperti itu. Tapi ada juga orang yang mungkin hemat gitu ya, beli 10 mungkin tadinya mungkin sebulan kurang ya bisa dihemat jadi 2 bulan kan gitu.
1: Tapi kalau misalnya dari sisi konsumen nih, bicara dari sisi konsumen, ada tidak keuntungan yang paling dirasakan ya ketika kebijakan ini diberlakukan, Pak Heru?
2: Ya karena memang ini kan merupakan bentuk perlindungan konsumen. Karena apa? Karena kan selama ini kan konsumen ini dalam klausula bakunya gitu, dalam term of conditionnya kan harus beli 10 GB ya harus habis tuh satu bulan gitu. Kita nggak punya posisi tawar gitu ya. Sehingga dengan keputusan MK ini, oh kan udah kan konsumen udah bayar, artinya bahwa ya dia berhak untuk, dia udah bayar dengan 10 GB gitu ya, tapi ketiga 8 udah mati. Nah ketahuan ada dua nih. Nah dua ini yang harus kemudian ditetapkan sebagai rollover ataupun mungkin bisa refund atau banyak metode mungkin gitu ya. Tapi yang mungkin umum itu kan rollover gitu ya. Si siapa namanya si operator itu nggak mengembalikan uang gitu, tapi kan layanan itu kan tetap menjadi hak gitu. Jadi itu yang perubahannya. Dan saya pikir ya memang juga sekarang ini ya memang kita harus lebih memperhatikan kepentingan konsumen juga, karena industri telekomunikasi tidak akan bergerak kalau dia itu tidak menjadikan konsumen ini sebagai subjek. Nah, jangan sampai konsumen jadi objek penderita gitu. Jadi mereka ini kan yang operator telekomunikasi besar karena kan ini kita beli pulsa, kita beli
1: karena kuota, masyarakat juga ya. Jadi harus dipuaskan juga konsumennya.
2: Nah, betul. Jadi cara berpikir lama itu harus dirubah. Ya sekarang ini ya konsumen telekomunikasi harus juga jadi raja gitu ya.
1: Oke, Pak Heru tadi sempat menyampaikan ya, memberikan pandangan juga di MK terkait dengan proses kebijakan ini ya, akhirnya diputuskan. Boleh cerita mungkin Pak Heru, apa yang menjadi pertimbangan dari para pemangku kebijakan, akhirnya kita memperbolehkan untuk kuota ini tidak hangus dan operator untuk wajib memberikan pilihan bagi pelanggan?
2: Itu menjadi hak dari konsumen ya, tadi udah bayar duitnya, tapi kok ada yang kemudian seolah-olah haknya nggak dipenuhi tapi kemudian dihanguskan gitu ya, atau tidak dapat dimanfaatkan siang 10 giga baru 8, 2 giganya hilang gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di berbagai negara juga sudah diterapkan ya sistem rollover gitu. Jadi kita ini bukan tentunya gugatan yang diajukan oleh teman-teman yang ada pengemudi ojol gitu bahwa gugatan ini kemudian jangan dianggap sebagai ini sesuatu yang baru, di berbagai negara udah diterapkan. Kemudian yang ketiga juga sebenarnya ada beberapa operator juga yang ya udah menerapkan. Jadi harusnya tidak menjadi alasan bahwa ini tidak layak untuk sektor telekomunikasi, tapi ini justru layak memberikan hak pada konsumen. Dan juga memang kita nyamain aja lah dengan ketentuan-ketentuan atau layanan yang ada di luar negeri kan gitu.
1: Berangkat dari permohonan salah satunya dari ojol juga ya, yang bagaimana untuk tidak hangus kuotanya ketika masanya sudah habis. Nah, dalam jangka panjang bagaimana kemudian dampaknya untuk industri telekomunikasi kita, Pak Heru? Ada tidak?
2: Ya memang harus ada perubahan ya. Jadi kalau sistemnya itu tadi mungkin selama ini mereka merasa udah cukup. Jadi orang beli 10 GB, ya udah dia akan dapat duit 10 GB. Walaupun hanya dipakai 5 gitu ya. Yeah. Sekarang nanti kan nggak bisa gitu lagi gitu ya. Jadi mereka juga harus harus menawarkan layanan yang variatif, yang kompetitif gitu ya. Termasuk juga mungkin banding-banding layanan gitu yang sehingga orang memang bisa menggunakannya. Kan mereka jualan kuota gitu. Jadi kalau misalnya kuota cepat habis mereka lebih senang gitu ya.
1: Lebih laris tapi, juga ya harapannya
2: ya, tapi
1: gitu
2: kita
1: sih.
2: Juga berharap pada masyarakat untuk menggunakan layanan internet, layanan telekomunikasinya secara bijak. Gitu ya. Gak seharian kita kemudian juga mengakses internet, scroll-scroll terus gitu kan, kita juga harus bekerja.
1: Secukupnya ya, belajar, gitu. Tidak berfokus di internet ya, saja betul, ya Pak Heru.
2: Betul-betul, kalaupun kita menggunakan layanan telekomunikasi, layanan internet, ini harus memberikan kontribusi bagi kita gitu ya.
1: Betul.
2: Apakah itu meningkatkan perekonomian kita, apakah itu lebih mencerdaskan kita, memudahkan kita mendapatkan layanan publik, layanan kesehatan, segala macam.
1: Baik. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Heru atas perbincangannya, sukses selalu.
2: Ya, ya.
1: Salam sehat Pak Heru.
2: Salam sehat.
1: Ya, perbincangan dengan pakar digital dan Direktur Eksekutif ICT Institute, Bapak Heru Sutadi.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tentunya kami masih membahas mengenai keputusan MK, kuota internet tidak boleh hangus. Ya, pendengar, ini putusan MK ya, kuota internet tidak boleh hangus. Ini menimbulkan beberapa pendapat ya, khususnya ini mendapatkan tanggapan positif dari pengguna atau masyarakat, karena memang ya lebih adil bagi konsumen dan uang yang sudah dibayarkan itu tidak terbuang sia-sia. Apalagi ya kalau kita beli paket internet, semisal sebulan berapa biasanya? 50 ribu dapatnya atau 60 ribu dapatnya 20 giga. Dan dengan adanya teknologi WiFi sekarang ya, 20 giga itu sepertinya biasanya kebanyakan orang akan tersisa. Bahkan saya sendiri pun juga mengalami 20 giga, sisanya mungkin bisa 10 giga atau bahkan belasan giga sendiri. Nah itu kalau semisal hangus, itu ya juga merugikan bagi konsumen. Oleh karena itu MK juga menegaskan bahwasannya kuota internet tidak boleh hangus untuk sekarang ini, dengan berbagai cara nantinya akan diterapkan ya. Lalu dari sisi operator telekomunikasi sendiri nih, sebelum putusan MK keluar, operator melalui Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI ini pernah menyampaikan beberapa keberatan. Di antaranya, jika semua kuota wajib terus berlaku, biaya operasional jaringan akan meningkat. Yang kedua, kapasitas jaringan menjadi lebih sulit diprediksi. Dan yang ketiga, karena kedua hal tadi, tarif internet berpotensi untuk naik harganya, pendengar. Dan pilihan paket murah bisa berkurang. Bagi konsumen-konsumen yang perlu paket kecil, biasanya 7 giga seminggu atau berapa gitu, itu nantinya berpotensi ikut naik juga, dan pilihan paket murahnya bisa berkurang nih. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda nih sebagai konsumen, sebagai pengguna telekomunikasi? Silakan di line telepon kami. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
1: Assalamualaikum, bertiga, salam sehat, tangguh, Bung Wisnu.
0: Ya, salam sehat, salam tangguh, Pak Matauli.
1: Iya. Hangus.
0: Gimana, Pak Matauli, pendapat Anda nih?
1: Iya, saksi kita apresiasi dulu lah ya. Mm-mm. Akhirnya, apa namanya, tuntutan ini akhirnya dipenuhi oleh MK melalui DPR ya.
0: Iya.
1: Nah, memang ini berpihak kepada kita konsumen ya, masyarakat, rakyat. Mm-mm. Karena ini udah kayak kebutuhan pokok ya, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan internet.
0: Iya.
1: Yeah. Wisnu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Sangkankan listrik aja padam, kita udah gundah gulana. Apalagi internet padam, lelet.
0: Iya, iya dong.
1: Padahal kita, ya bilang lah, BUMN kita kan punya Telkom tuh. Mm-hmm. Tapi anak cucu cabang cicitnya, ya itu tadi, pakai monopoli jual kartu swasta lah saya bilang ya, di pinggir jalan promo-promo murah ya kan. Mm-hmm. Tapi kita dibawa ke daerah lain nggak dapat sinyal malah. Yang swasta punya itu kan begitu, yang punya plat merah mahal banget.
0: Yeah.
1: Kuotanya sedikit, itu pun lagi saya sering agak latah juga membaca gitu ya kan. Ini misalnya 5 giga atau 10 giga dibagi lagi dia Bung Wisnu, kuota nasional.
0: Ah ya, betul sekali.
1: Untuk YouTube ternyata itu pakai 5 gigabyte, 5 yang lagi untuk media sosial, untuk ini kan, padahal kita udah jarang pakai media sosial, biasanya YouTube terus kan, Netflix, ya, nonton TV gitu kan.
0: Ujung-ujungnya nggak kepake juga ya, Pak Toli?
1: Nggak kepake juga. Maksudnya yang liar-liar di bawah ini, yang pakai-pakai pinggir jalan ini, yang nggak sekalian ditertibkan,
0: okay.
1: Mumpung momentumnya, Bung Wisnu kan. Karena kan kita membayarkan sekali kan, bayar pajak sekaligus kan. Kita beli pulsa, ini kan pajak udah sekaligus berjalan. Tetapi karena terlalu monopoli sekali terlihat ini ya, di dunia pertelekomunikasian kita gitu kan. Jadi kerasa banget ini, masyarakat perlu juga tuntutan kedua ini, yang gini-gini ditertibkan doang gitu.
0: Okay.
1: dipastikan bagaimana PLN melakukan apa namanya pelayanannya, maunya Telkom juga, telekomunikasi, Komdigi, peraturan kita harus berpihak ke rakyat. Karena memang kalau kita tahu ini kan biasanya kan fiber optik kabel laut ya, kalau misalnya internet ini ya, Bung Wisnu ya.
0: Iya, betul.
1: Kita punya satelit, luasan kita luas banget nih dari Sabang sampai Merauke, kepulauan. Kemarin kan kejadian itu bencana kan, bencana di Sumatera, longsor itu.
0: Iya.
1: Internet putus mati, kita bertransaksi ke ATM itu pakai genset loh, Bang Wisnu.
0: Iya.
1: Jadi banget. Jadi maksudnya udah saatnya lah monopoli-monopoli per telekomunikasi and berinternet ini di, menjadi prioritas di prolegnas lah ya.
0: Yeah, okay.
1: Dipastikan masyarakat jangan jadi korban karena itu kebutuhan pokok nih. Kita bertransaksi bayar pajak harus pakai internet kan begitu. Semahal-mahal apapun handphone kalau internetnya nggak ada rusak lele sama saja merugikan kita. Ya mudah-mudahan lah kita apresiasi dulu tetapi yang lain tuntutan yang lain. Mudah-mudahan didengarkanlah sama DPR, karena DPR ini kan rakyat juga dia sore hari kan malam hari merasakan kayak
0: nabung. Oke, baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam sehat, salam tangguh. Ya, yang perlu diketahui ya pendengar ya, ini tuh tidak semena-mena berlaku selamanya ya, setelah beli sebulan kuota 50 giga itu berlaku selamanya tuh nggak seperti itu. Jadi kemungkinan kedepannya adalah menerapkan sistem rollover. Atau contohnya, semisal Anda mempunyai kuota internet bulan ini tuh 50 giga dan terpakai sampai akhir masa aktif itu cuma sebesar 30 giga lah katakannya. Jadi sisanya itu ada 20 giga. Nah itu tidak akan hangus selama Anda nantinya beli paket lagi. Seperti itu ya. Jadi 20 giga sisanya tadi, kalau semisal Anda beli paket lagi, misalkan beli paket lagi 10 giga atau 50 giga lagi lah. Sisanya yang bulan sebelumnya 20 giga itu ditambahkan ke 50 giga yang beli baru lagi. Jadi total kuotanya Anda nantinya 70 giga byte. Seperti itu. Sistem rollovernya kemungkinan nantinya akan seperti itu. Tapi bagaimana menurut Anda nih? Silakan. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Udin.
2: Selamat dini hari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Udin. Bagaimana menurut pendapat Anda?
2: Itu kalau bisa dipidana-pidana ya Bu, gitu. Operator seluler itu. Karena itu adalah salah satu cara operator seluler untuk mencari untung gitu.
0: Yeah.
2: Dengan cara ada pembagian-pembagian gitu. Padahal kan regulerannya udah cukup gitu kan.
0: Okay.
2: Ya, orang udah mencakup semuanya gitu. Nggak usah pembagian-pembagian dan
0: kuatannya
2: tuh hangus.
0: Iya, Ada lagi Pak Udin? Mungkin.
2: Udah gitu, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Udin Boyolali. Ya, tapi kalau menyinggung dari yang disampaikan Pak Matauli sebelumnya ya, apakah memang sebenarnya pembahasan dari kuota internet tidak boleh hangus ini tidak lebih urgent daripada pemerataan internet di seluruh daerah Indonesia sendiri, contohnya di Aceh kemarin yang ada bencana alam seperti yang dikatakan Pak Matauli sebelumnya, itu kalau internet putus juga pada bingung semua tuh, bahkan sampai pakai genset juga. Dan mungkin di daerah-daerah pelosok juga kalau semisal bukan memakai telkom plat merah komunikasi plat merah ya seperti Telkomsel, nah itu juga sinyalnya kurang merata juga tuh. Dan tapi bagaimana menurut pendapat Anda, apakah itu tidak lebih urgent daripada hal itu atau bagaimana nih? Silakan. Dari Pak Udin di Boyolali ke Pak Hadi di Pulau Gadung. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Hadi. Pak Hadi, halo. Oke, nggak ada respon ya Pak Hadi di Pulau Gadung. Kita ke